0: Perkongsian identiti sebagai rakyat Malaysia perlu terus dipupuk melalui nilai saling memahami, menghormati, menerima dan meraihkan kepelbagaian sebagai kekuatan bersama. Dato' Aaron turut memaklumkan bahawa Indeks Perpaduan Nasional 2025 mencatat skor 0.701 tertinggi dalam tempoh 7 tahun sekaligus melepasi sasaran yang ditetapkan di bawah RMK12. Peningkatan itu membuktikan usaha berterusan kerajaan dalam memperkukuh perpaduan nasional membuahkan hasil positif. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Ke berita selanjutnya. Golongan wanita, khususnya ibu, merupakan asas penting dalam pembinaan insan dan pemacu utama kejayaan agenda pembangunan negara madani. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pembangunan sesebuah negara tidak seharusnya tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya perlu disertai pembentukan nilai, akhlak dan kekuatan rohani.
2: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi modern, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, itu mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita, kerana saya fikir betapapun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu.
0: Dato' Sri Anwar berucap merasmikan program Melangkah Bersama Madani, Wanita Beriman, Wanita Bertahan Peringkat Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Beliau yakin penglibatan aktif wanita dalam pelbagai bidang termasuk ekonomi dan dakwah mampu menyumbang kepada pembentukan negara yang lebih sejahtera dan mampan. Sementara itu, program Melangkah Bersama Madani, Wanita Beriman, Wanita Bertahan di Sabah menerima sambutan menggalakkan daripada masyarakat setempat sekaligus membuka ruang kepada pelaksanaannya diperluas ke beberapa negeri lain. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Marhamah Rosli berkata, program itu mendekatkan perkhidmatan kerajaan kepada masyarakat, khususnya golongan wanita di peringkat akar umbi. Antara pengisian program, perkongsian ilmu dan motivasi yang menekankan pengukuhan jati diri serta ketahanan emosi wanita dalam menghadapi cabaran kehidupan. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 pada 28 Ogos hingga 6 September di MAEPS Serdang dijangka menarik 4 juta pengunjung. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hing berkata, MAHA 2026 melibatkan lebih 2,000 pempamer dengan sasaran potensi jualan RM58 juta ringgit serta pemeteraian memorandum persefahaman bernilai sehingga RM8 bilion.
3: Tema yang kali ini kan is about value creation, okay? Value creation maksud dia, kerana yang selalu kita lihat sektor agro makanan atau lebih tradisinya kita cakap sektor pertanian, okay? Selalu kita lihat dia cuma dari segi pengeluaran makanan. Kita kena cari satu keseimbangan. So, macam mana nak menggalakkan generasi muda supaya mengambil bahagian? Pertama, melalui penerapan teknologi.
0: Dato' Chan Fong Hin. Dan ditemui media selepas merasmikan Road to MAHA 2026 at Sabah sempena sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan di Kota Kinabalu. Sempena pelancaran program Road to MAHA 2026, dua usahawan tempatan, Sainah Muming dan Lizah Abdul Sani, menerima dana Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA. Sainah menerima dana berjumlah RM16,700, sementara Lizah menerima dana RM25,000. Bantuan tersebut bagi meningkatkan kualiti produk, memperkukuh penjenamaan serta meluaskan pasaran ke peringkat lebih tinggi. Sainah dan Lizah berterima kasih atas bantuan berkenaan.
4: Kilang kami berada di Tawau dan juga kami sudah mendapat pensijilan halal sempena Mini MAHA ini, di mana saya ini dibagi satu dana daripada pihak FAMA di mana kita mendapat pembaikan image produk.
5: Sangat-sangat berterima kasih dengan FAMA Negeri Sabah dan FAMA Malaysia kerana membantu saya sebagai usahawan IKS.
0: Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan Madani pertimbang sedia RM5 juta hidupkan semula 10 memorial negarawan. Perpaduan perlu diterjemah melalui keadilan sosioekonomi, pembangunan saksama. Sekian, berita tadi disunggungi.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menyenangkan.

0: kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Bah, hujung minggu.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Hujung minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Episod akhir minggu ini menampilkan Kristina Band. 14 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sanagen FM. Inilah Muzik Orang Kita. Tengah berhujung minggu kah tu? Jom layan Bah Hujung Minggu.
2: Lebih relax, lebih maju.
1: Sanagen FM bersamamu.
0: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ya, tahukah anda peraturan baharu Piala Dunia FIFA 2026 ya? Antaranya penjaga gol tidak boleh simpan bola lebih 8 saat. Di mana sebelum ini undang-undang menetapkan penjaga gol tidak boleh memegang bola melebihi 6 saat. Namun, peraturan tersebut jarang dikuatkuasakan ya. Dan untuk Piala Dunia FIFA 2026 kali ini, penjaga gol hanya dibenarkan memegang bola selama maksimum 8 saat. Pengadil akan membuat kiraan visual 5 saat terakhir menggunakan tangan. Dan jika melebihi had masa, pasukan lawan diberikan sepakan penjuru. Di mana tujuan utama peraturan ini adalah untuk menggalakkan penjaga gol melengahkan peraturan ataupun menggelengahkan permainan, terutama sekali apabila pasukan mereka sedang mendahului. Jadi ini peraturan baharu bagi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Janji.
1: Geng, apa yang kita lihat di media sosial ni tidak menggambarkan realiti sebenar kehidupan. Perkara yang kita lihat di media sosial ni selalunya merupakan versi kehidupan yang telah disunting dan disusun atur. Contohnya, pempengaruh media sosial, dorang cenderung untuk berkongsi sorotan dan aspek positif dalam kehidupan dorang. Dorang wujudkan imej yang ideal dan terpaling segala-galanya lah. Jadi, fokus pada perjalanan dan kesejahteraan kita tanpa cuba memenuhi piawaian yang tidak realistik yang ditetapkan oleh media sosial, okay? Ingat, elakkan membandingkan diri kita dengan apa yang kita lihat di media sosial. Boleh bahkan? Pesanan ini daripada saya, Abang Syaf dan Seragam FM bersamamu. Mahal hijrah bukan sekadar pertukaran tahun, tetapi titik permulaan untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Dengarkan ceramah khas Mahal hijrah pada 17 Jun 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Sufan Bahrin, Pegawai Tadbir Agama Jains Kinabatangan. Ceramah khas Mahal hijrah, melakar hijrah, menyemai barakah. Sanakan FM bersamamu.

0: Muhammad Nazri bin Haji Apin. Sandakan FM bersama.
1: Hujung minggu. Oh yeah. Stream lagu-lagu terbaik di aplikasi RTM Klik. Lebih maklumat dan hiburan. Wah.

0: dengan teknologi yang serba canggih ini, manusia dan telefon pintar tidak boleh dipisahkan. Banyak perkara bermanfaat yang boleh kita buat menggunakan telefon pintar. Tetapi, ada juga segelintir masyarakat kita yang suka mengecam orang lain menggunakan media sosial atau kita sebut sebagai buli cyber. Media sosial digunakan untuk kebaikan, bukannya alat untuk mengecam individu lain, menyebarkan fitnah dan kebencian. Jauhkan diri daripada buli cyber. Ingat, sebarkan positif dan elakkan yang negatif. Pesanan ini dari Sanakan FM bersamamu.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 melalui suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
0: Okey, ada maklumat menarik yang saya kongsikan bersama dengan anda sempena dengan Piala Dunia FIFA 2026 ya. Neymar peluang terakhir memburu trofi dunia. Okey, di mana beliau kembali bersama dengan Brazil selepas beberapa tahun dibelenggu kecederaan ya. Di mana beliau kini penjaring terbanyak sepanjang zaman Brazil walaupun memenangi pelbagai trofi kelab, trofi Piala Dunia masih belum berada dalam koleksinya dan ramai melihat Piala Dunia tahun ini 2026 sebagai peluang terakhir Neymar untuk menjulang trofi paling berprestij dalam bola sepak. Okey, jangan lupa untuk anda menonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, saluran Sukan RTM, TV1 dan juga TV2 dan juga anda boleh stream di aplikasi RTM Click. Piala Dunia FIFA 2026.
1: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM.

Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan. Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag penyiaran jakit.
1: Awak tak ucapan buat permintaan lagu. This is your radio. WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senagan FM bersamamu.
2: Bah, lucu minggu, Sabtu dan Ahad. When we pull up, you
3: know it's a shutdown. Korang boleh pergi, baby aku ada tight.
4: Tengah pagi hingga Sabtu tengah hari. I'm so in love.
2: Sarakan FM bersamamu. Ya, bahu jumpa ke Sarikan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengar Sarikan FM di mana pun anda berada. Yang dengar Sarikan FM menerusi frekuensi track ini 90.1 MHz, dan juga yang dengar menerusi penstriman langsung di aplikasi RTM Klik. Terima kasih, kami menghargainya. Baik, sekejap lagi pukul 9 pagi kita akan ikuti bersama utama 9 pagi, dan selepas itu kembali semula bersama kami di Sarikan FM bersamamu. Pelbagai lagi maklumat semasa akan terus kami salurkan kepada anda, dan juga ada lagi susunan lagu-lagu hiburan yang seterusnya akan kami perdengarkan kepada anda, ya. Dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam ceria anda untuk hujung minggu ini. Boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook Sarikan FM bersamamu. Banyak lagi cerita menarik selepas ini, jadi jangan ke mana-mana, kekal bersama kami Sarikan FM bersamamu. Bahu hujung minggu.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Sebentar lagi, Utama 9 Pagi. Utama 9 Pagi.

0: Gillespie once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sebentar lagi, Utama 9 pagi. Utama 9 pagi.

0: penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbang bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotik dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif itu merangkumi usaha menghidupkan semula 10 memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepat pendigitalan khazanah sejarah negara. Ia juga melibatkan pelaksanaan pameran interaktif di lokasi tumpuan awam seperti institusi pendidikan, pusat beli belah dan hub pengangkutan. Sementara itu, Dato' Seri Anwar mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dato' Seri Anwar juga berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang, dan memang kalau tengok Malaysia sekarang ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor Negeri Sembilan itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil.
0: Dato' Seri Anwar turut menegaskan kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan tolak ansur dan kerjasama bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Peranan serta sumbangan golongan wanita merupakan tonggak penting bagi menjayakan aspirasi Malaysia Madani. Dato' Seri Anwar mengakui pembangunan negara tidak seharusnya hanya tertumpu kepada aspek fizikal seperti infrastruktur, teknologi dan industri. Sebaliknya perlu disertai pembentukan nilai, akhlak serta kekuatan rohani dalam kalangan masyarakat.
3: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi modern, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita, kerana saya fikir betapapun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu itu pada hemat saya merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
0: Lawatan rasmi Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ke Jepun baru-baru ini membuktikan hubungan kedua-dua negara itu kini berkembang menjadi lebih komprehensif, dinamik serta strategik. Duta Jepun ke Malaysia, Noriyuki Shikata berkata, Dato' Seri Anwar mencipta sejarah apabila menjadi pemimpin Malaysia pertama menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo sebelum menyampaikan ucap tama pada Forum Nikkei ke-31 bersempena lawatan tersebut. Kerjasama antara kedua-dua negara kini merangkumi pelbagai bidang antaranya termasuk pendidikan, perniagaan, sains dan teknologi. Berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalilordin berkata, Malaysia akan meneliti sama ada untuk meneruskan kedudukan pasukan pengaman tersebut susulan konflik berterusan melibatkan Israel.
4: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita mematikan yang anggota marbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir, akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ini. Tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ini, sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang tertutup.
0: Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin. Penempatan ke negara ketiga yang terlalu rendah oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR antara punca pelarian termasuk Rohingya berada di tengah-tengah masyarakat dalam tempoh lama. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri, Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail.
5: Tugas UNHCR ni ada dua. Pertama, mendaftar. Yang kedua, menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hakiki dia lah. Mendaftar, kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara setelah mendaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat lah. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
0: Dato' Seri Safiuddin Nasution Ismail. Perancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelakkan pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal, memandangkan pemilik boleh merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup. Cadangan pemberian allowance pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, kementerian akan memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu. Adlina Siddiq.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perlawanan pembukaan kumpulan C jaringan cantik Vinicius Junior memastikan Brazil mengikat Maghribi satu sama di New Jersey. Maghribi terlebih dahulu mengejutkan juara dunia 5 kali itu menerusi Ismail Saibari pada minit ke-21. Namun Vinicius menyamakan kedudukan 11 minit kemudian menerusi rematan deras dari dalam kawasan penalti. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Kapten England Harry Kane menyifatkan persiapan skuad The Three Lions berada pada tahap terbaik. Menurut Kane, pasukan kendalian Thomas Tuchel itu menjalani persiapan rapi termasuk kem latihan di Florida serta dua kemenangan dalam aksi persahabatan. England tiba di Kansas City, lokasi kem utama mereka sepanjang kejohanan menjelang aksi pembukaan menentang Croatia pada Rabu depan. Formula One Grand Prix Barcelona, pemain Mercedes George Russell meraih perak petak utama selepas mencatat masa terpantas dalam sesi kelayakan yang berlangsung sengit malam tadi. Pelumba Britain itu merekodkan masa 1 minit 14.679 saat mengatasi Lewis Hamilton dari Ferrari dengan kelebihan 0.06 saat. Sementara Kimi Antonelli dari Mercedes akan memulakan perlumbaan di petak ketiga. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijadual menyertai sesi kerja sidang kemuncak G7 bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky di Perancis Selasa ini. Bagaimanapun, menurut pegawai kanan pentadbiran Amerika, tiada pertemuan dua hala rasmi antara kedua-dua pemimpin itu dalam jadual setakat ini. Rusia memperkenal sekatan pengisian bahan api pesawat bagi syarikat penerbangan asing di beberapa lapangan terbang utama negara itu. Menurut Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia, Rosaviasia, langkah tersebut diambil susulan tindakan syarikat penerbangan luar yang membeli bahan api secara berlebihan bagi mengurangkan kos operasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran padanan, perkasa semangat patriotik, perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampangan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian

0: Baby, calm down. Sarakan FM bersamamu.
1: Ya, Sarakan FM bersamamu. Terima kasih anda yang terus dengar Sarakan FM di mana pun anda berada, ya. Dan pastinya menerusi bahujung minggu untuk hari ini, pelbagai lagi maklumat semasa akan kami bawakan selepas ini. Dan salam-salam yang telah pun dihantarkan oleh kawan-kawan di Facebook Sarakan FM bersamamu. Dan juga menerusi WhatsApp Sarakan FM akan terus kami bacakan seketika nanti, ya. Anda yang berada di luar kawasan boleh dengarkan siaran Sarakan FM dengan audio yang lebih jelas menerusi aplikasi RTM Klik. Dapatkan aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan juga App Gallery secara percuma. Terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami. Sarakan FM bersamamu bahujung minggu.
0: Bahujung minggu. Selamat pagi hingga satu tengah hari. Sarakan FM bersamamu.

AMK untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: murangkan bahang haba. Barulah rumah rasa sejuk. Tips sejukkan rumah ini daripada saya, Abang Syaf dan Senangkan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
3: Baby, let's go!
1: Hujung Minggu. Senangkan FM bersamamu.
4: Mexico, United States, Canada.
5: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
6: Baik, saya kongsikan fakta menarik pasukan-pasukan Piala Dunia FIFA 2026. Ya, baik, Mexico, Raja Tuan Rumah. Di mana Mexico menjadi negara pertama dalam sejarah yang menjadi Tuan Rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2026. Di mana Mexico juga layak secara automatik sebagai salah satu negara penganjur. Jangan lupa untuk tonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan RTM, TV1 dan TV2, dan stream di aplikasi RTM Click. Piala Dunia FIFA di RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
7: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: like?
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan. Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag Penyiaran Jakit.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Hujung minggu, Sabtu

0: Sarakan FM bersamamu.
1: Ya, Sarakan FM bersama mu. Terima kasih kepada anda yang terus dengar Sarakan FM di manapun anda berada, yang kekal bersama kami menerusi frekuensi cuai ini 90.1 MHz, yang juga Sarakan FM juga menerusi platform RTM Click. Terima kasih, kami menghargainya. Baik, ada lagi maklumat semasa ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Okey, di mana Markas Angkatan Bersama 2 MKATB2 akan menganjurkan program Civil Military Cooperation CIMIC MKATB2 pada 20 Jun ini sebagai menyokong aspirasi Pelan Strategik Pertahanan Negara 2026 hingga 2030 ya. Di mana program ini akan diadakan di dataran Piazza Harbour Square Sandakan bermula 8 pagi sampai 2 petang dengan pelbagai pengisian acara untuk masyarakat setempat ya. Aktiviti yang dilaksanakan termasuklah ada pameran ketenteraan, pengambilan askar watania, ada juga pengambilan pasukan simpanan tentera laut PSTL Sandakan, dan terus diadakan juga pengambilan pasukan simpanan tentera udara, ada pemeriksaan kesihatan dan penyampaian sumbangan kotak rezeki selain pameran oleh agensi-agensi kerajaan negeri dan juga persekutuan. Banyak juga aktiviti yang dilaksanakan bersempena dengan penganjuran program Civil Military Cooperation ini ya. Dan untuk itu, orang ramai di sekitar daerah Sandakan, anda dijemput hadir beramai-ramai untuk bersama-sama menyaksikan dan seterusnya memeriahkan program CIMIC MKATB2 ini ya. Sekali lagi, akan berlangsung pada 20 Jun ini bermula pukul 8 pagi hingga 2 petang di dataran Piazza Harbour Square Sandakan. Okey, jadi banyak lagi maklumat semasa akan dibawakan kepada anda selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Kekal berhibur dan juga berinformasi bersama-sama kami Sarakan FM bersamamu. Bah, Jumizu. Bersamamu.

0: Banding Biasa.
1: Mal hijrah bukan sekadar pertukaran tahun, tetapi titik permulaan untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Dengarkan ceramah khas Mal Hijrah pada 17 Jun 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Sufan Bahrin, Pegawai Tadbir Agama Jains Kinabatangan. Ceramah khas Mal Hijrah, melakar hijrah, menyemai barakah. Sanakan FM bersamamu. Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music.
2: Lebih music berbanding biasa.

hujung minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Episod akhir minggu ini menampilkan Kristina Band. 14 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sanagan FM. Inilah Muzik Orang Kita. Muzik Orang Kita. Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki muzik tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Click. Bawakan secara langsung dari Konti Sanagan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanagan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanagan FM bersamamu.

0: Yes, assalamualaikum. Selamat berhujung minggu. Terima kasih semua terus mendengarkan kami di Sanakan FM bersamamu.
1: Okey, kita masih bersama dalam apa namanya ini?
0: Rancangan muzik orang kita.
1: Rentang muzik orang kita, dan ini merupakan episode terakhir, Asap.
0: Episode terakhir.
1: Dan episode terakhir ini kita ada satu-satunya bunga.
0: Bunga?
1: Ya, kalau kita tengok bunga kumbang, tiba-tiba hari ada bunga.
0: Oh, itu yang istimewanya episode terakhir nih lah.
1: Yang penghabisan punya lah.
0: Penghabisan punya. Tapi nanti kau sekejap. Kau nih kalau geng agai, kau tanya aku segmen apa?
1: Ya.
0: Musik orang kita pun sama.
1: Kau tahu nyanyokan begitulah.
0: Oh, kalau Piala Dunia ingat kau?
1: Itu ingat. Itu semua ingat.
0: Okey, apapun kamu juga boleh saksikan kami sekarang menerusi live Facebook Sanakan FM. Boleh share lagi untuk episode yang terakhir ini, sama-sama kita gegarkan lagi konti Sanakan FM nih, Angkol.
1: Okey, dan hari ini kita ada kita punya apa namanya band kita untuk hari ini. So kita di apa namanya ini music orang kita, memang kita panggil band-band yang ada di sana kan.
0: Betul.
1: Di sekitar sana kan lah, termasuk kita katakan minggu lepas kita ada SOP band, dan minggu ini kita ada apa?
0: So, kita bersama dengan Kristina Band.
1: Kristina Band.
0: Ya, itu dia.
1: Ada mikrofon kan? Silalah bercakap.
0: Mungkin boleh minta cara lain.
1: Oh begitu kan? Oh enggak. Itu kasih senang hati diorang dulu, Pak.
0: Sebab dia tadi siap tengok kan si Tina ni. Macam tunggulah aku kena tanya dulu baru aku cakap.
1: Oh begitu kan?
0: Jadi kau tanyalah apa khabar.
1: Habis diorang begini, ingat ada masalah ke apa? Rupanya diorang bercakap lagi.
0: Okey, jadi kita bersama dengan Kristina Band. Selamat datang ke Konti Sanakan FM. Episode yang terakhir untuk minggu ini, Angkol. Ya. Jadi kita mau cerita dulu sejarah awal Kristina Band ni.
1: Sebab sebelum kau cerita sejarah, kita kenal dulu.
0: Iyalah.
1: Kalau kau si Tina, saya bilang, siapa itu rambut panjang itu? Kau kenal kan? Angkol kenal. Kalau rambut panjang tuh.
0: Siapa nak kenal dia?
1: Bassis dia, Angkol kenal.
0: Siap semua kenal.
1: Drum dia kenal-kenal juga.
0: Tapi sebelum kau kenal satu orang, kita mau semua orang tahu lah.
1: Kasih kenal dulu.
0: Iya, silakan.
2: Okey, ini saya punya gitar, gitaris Kristina Band. Nama dia Alom.
1: Alias Gondrong.
2: Ini pula saya punya bassis, memang Kristina Band, Faizal nama dia. Dan juga ini our drummer, Mr. Black, Abang Black nama dia. Jadi saya Tina.
1: Black, Tina, Along, Faizal.
0: Ui, kuat ingatan mu.
1: Ini kuat. Pasal baru saja.
0: Biasa.
1: Kuat saja 5 minit kemudian hilang.
0: Langsung lepas sudah kau kan. Okey, kalau kita tengok ahli kumpulan daripada Kristina, kalau siap perhatikan lah dari dulu nampak kan, dia ada macam lepas ada satu, lepas tu satu lagi ganti. Dan sekarang memang hanya tinggal berempat atau macam mana?
2: Ya, begini. Sekarang ni sebenarnya kami ada pilihan lagi. Tapi kami sudah bincang 4 orang, kami mau mungkin wajah baru untuk lahirkan lah begitu. Sebab kami pun gak boleh juga terlampau stay terus lama kan. Usia makin meningkat ya, Ceng. Jadi kalau sebelum ni memang ada begitulah perjalanan seni kan. Ada pasang surut dia begitu. Jadi buat masa sekarang kami kekalkan 4 orang lah.
0: Empat orang. Tapi dari dulu dia punya penyanyi memang kekal ada wanita, yaitu Tina sendiri lah kan.
2: Ya betul.
1: Kalau ni silap dia leader bah. Memanglah dia sendiri.
0: Ya itulah.
1: Namanya
0: nama
1: Kristina. Kalau dia bilang Along Tina lain.
0: Lain.
1: Along jadi captain.
0: Bagus kamu bergabung lah.
1: Along di luar menunggu tuh. Nggak tidur luar kau.
3: Macam mencari poin Angkol Totong.
1: Kita mencari poin sekarang, dia bagus hari ini. Angkol paham. Ada di luar ada bodyguard. Oke. Tidak apa. Kita mau tanya lagi lah. Untuk Kristina nih. Apa nama dia? Macam mana dapat nama Kristina? Atau memang pakai nama sendiri sih? Ataupun daripada suara ramai untuk menjadikan nama itu Kristina Band?
2: Okay, actually Kristina ni sebenarnya daripada saya punya karaoke sound system. Saya punya PA system. Okay, jadi dulu masa sekolah panggil orang panggil saya kis awet tu pasal Tina tu pula saya suka kucucotai tu yang itu pelakon dia. Tina.
0: Kau kenal siapa? Pelakon memegang watak Tina tu siapa? Aku uji kau dulu. Kau tengok.
1: Tahu. Orang yang dia. Tahu Tina tu bukan lagu aduh kah?
0: Bukan.
2: Bukan.
0: Itu lagu lain.
1: Lain
0: band
1: ya?
0: Lain.
1: Bukan. Oh, lain
0: bukan. Ini yang Hindustan punya.
1: Oh, Hindustan lah.
0: Kucucotai. Okay.
2: Jadi tiba-tiba terinspirasi lah Kristina begitu. Lepas tu Kristina sound system. Lepas tu bila customer tanya, hey, kamu tiada basking kah, kamu tiada band kah begitu. Terus macam terfikir sebab banyak juga kawan-kawan pemusik sandakan. Jadi why not kan kita tubuhkan. Jadi kami collab, bincang-bincang, setuju. Jadi terhasillah, sampailah sekarang.
0: Alhamdulillah. Sejak tahun berapa tuh mungkin boleh cerita, Christina?
2: Sebelum COVID lagi. Sebelum COVID.
0: Lama sudah.
1: Lama betul sudah.
0: Kalau kau tengok, kalau tengok sini kau yang lagi lama lah. mau berkarat
1: so. Kita kira zaman paleolitik sudah di sini. Kau paleolitik, dah kan?
0: Tahu. Zaman silam.
1: Bukan. Oh, bukan. Zaman dinosaur.
0: Okay.
1: Dia punya lagu, jenis lagu yang kamu main, genre lagu, kamu pilih apa? Sebab kalau kita tengok ini, kita kenal Christina, dia punya lagu macam-macam.
0: Oh iya.
1: Tapi sebenarnya lagu yang menjadi orang bilang kekuatan utama Christina sendirilah, Christina Band sendiri.
2: Okay, kami dari pertama tubuh sampai sekarang kami masih mengekalkan konsep internasional lah. Maksudnya semua bahasa kita sapu. Walaupun tidak paham, kita try juga belajar begitu. Sebab bagi kami, kita tidak boleh tumpukan hanya satu bahasa, satu genre saja begitu. Kita kalau boleh meluas, biarpun kita dalam keadaan yang terkawal, tapi kita coba luaskan dengan konsep Christina sendiri, internasional. Semua kita jalan, semua genre kita on. Begitu.
0: Semua genre on, bahasa.
1: Tapi bagus nih, Cap. Bagus. Kau tahu kenapa?
0: Nggak.
1: Bila derang ini kan selalu berbasking, basker. Salah sebuah basker juga disanakan. Jadi dia menarik minat.
0: Betul.
1: Pelancong luar. Pelancong ini bukan sih dari Malaysia, dari luar negara, dari Thailand ada, dari orang putih ada, semua.
0: Zimbabwe.
1: Zimbabwe kau. Okay. Jadi kita mau tanya satu dulu. Lagu pertama yang dihasilkan.
2: Lagu pertama yang dihasilkan.
0: Iya, daripada Christina sendiri.
2: Lagu pertama yang dihasilkan, sebentar saja lagi lah nanti kami akan bawa, bertajuk Satu Impian.
0: Iya.
2: Maksudnya Satu Impian ni kalau dinampak dia punya lirik, dia adalah penceritaan perjalanan daripada kami semua sepanjang kami berband lah. Teman silih berganti, suka dan duka begitu. Tapi akhirnya ending-ending kami juga ada. Begitu. Memang ini memang lena pasal, memang inilah. Memang original. Walaupun kami ada salah paham, tapi
0: dapat diselesaikan.
2: Kami, betul. Kami coba
1: berbincang balik.
2: Inilah. Memang dari dulu pun memang saya seorang sajalah, tapi mungkin saya mau luaskan, jadi itu yang saya ambil lagi yang penyanyi yang lain begitu.
0: Nah, kalau begitu, kalau dia mau kasih luas, dorang kan sekarang ni original, bagus kok, spicy lah.
1: Kalau kau pikir, kalau Angkol ikut spicy, bila dorang perform, tidak akan ada hasil, hujan terus.
0: Jadi siapa kita mau libatkan?
1: Kau lah. Kalau kau kan ada lagu, tinggal tanda tanya.
0: Sekarang yang aku yang tanda tanya sama kau. Jadi kita akan.
1: Kamu tahu kan dia ada lagu, tinggal tanda tanya. Nanti kamu bawa dia, kalau dia basking, kamu bawa dia main. Okay?
0: Sudah. Kita mau dengar lagu persembahan daripada kumpulan Christina yang berjudul Satu Impian. Yang mana lagu ini adalah lagu mereka sendiri. Kita mau dengarkan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Semuanya bersama kami selepas ini menerusi rancangan Music Orang Kita.
4: Jangan kemana-mana, rancangan Music Orang Kita kembali dengan temubual santai bersama band pilihan anda selepas ini. Ini adalah Music Orang Kita.

0: Sebuah santai bersama band pilihan anda. Cerita menarik dunia muzik dan persembahan nyanyian secara langsung khas untuk anda. Kekal bersama kami. Inilah Muzik Orang Kita.
1: Yes, kembali bersama kami Muzik Orang Kita bersama dengan Syaf dan Uncle Totong di sini. Ya. Kau mau sabut touch aku? Ha?
2: Memang. Kita kalau dah masih sub, kita akan sabotaj habis-habisan.
1: Kau betul-betul tak puas hati sama aku sekarang.
2: Sebelum kau sabotaj kau, kita sabotaj dulu dong.
1: Jangan. Lagu Satu Impian tu sebenarnya mempunyai maksud yang tersendiri. Betul-betul. Kalau kau baca bait lirik
2: dia. Genggam tanganku apa dia bilang tu tadi. Begitu kan. Ada genggam tangan dia bilang. Jadi artinya kan kalau cakap tadi, kalau kau tengok dia bilang lagu ini ditujukan untuk dorang, artinya dorang akan tetap bersama walau apapun yang terjadi. Itu arti dia. Tapi apapun kita mau tanya balik nih, Sab, berkaitan dengan Kristina nih, kita mau tanya pasal inspirasi lah, inspirasi untuk Kristina terus berada di dunia hiburan ini. Tong?
3: Inspirasi?
2: Inspirasi. Kurt Cobain, bukan?
3: Untuk terus di dunia hiburan di Sandakan nih, kami akan coba cari platform yang ada lagi lah untuk kami perform, untuk kami sama-sama lagi main di industri musik nih sebagai player band. Insya Allah sampai bila lah yang dapat kami perform bersama-sama, insya Allah kan. Jadi itu sih lah.
1: Macam dia cara bercakap tu, dia ada macam mau sambung
2: betul. Dia macam mau cakap, tapi macam dia mau cakap. Kita nih, aja alang nari dulu begitu. Dia mau cakap macam dia mau cakap, betul lah.
3: Nah ini memang sabotis.
2: Tapi long, macam makin tagap lah long. Lama anda jumpa kan, macam makin tagap lah.
3: Makin tagap lah. Lama kau tangkat barang.
2: Tapi betul-betul lah. Lama dulu kan mula-mula yang kau kenal dia ni kan. Dia badannya tak berapa besar. Tapi sekarang macam fit-fit sudah lah.
1: Kau apa kurang?
3: Ada bodyguard.
2: Oh ada bodyguard. Bodyguard kita semasak bahkan. Okay.
1: Iya. Untuk Kristina Band sendiri lah. Kalau tengok dorang ni jenis yang happy go lucky semua.
2: Betul.
1: Kan. Sana sini kau jumpa memang mesra lah sama kau. Di mana-mana pun. Mau tanya juga, di dalam band Kristina ni, siapa paling garang?
2: Siapa yang paling garang?
1: Kalau tengok semua.
2: Kalau tengok muka, rambut, kita paham sialah kan.
3: Menunjuk semua. Menunjuk semua adalah dia bukan garang, cuma apa nih, maksudnya enggak kira lah kita tua dan muda kan. Bila ada contoh ada kesilapan enggak begitu, kita rasa mana yang logik, kita perbetulkan lah. Kadang dia bukan garang, kita cuma tegur tuh, cuma nada
1: suara tuh,
3: kadang macam pemain kan, gitu kan. Kadang kita nggak boleh terlampau serius juga.
1: Betul. Setuju tuh.
3: Benar ini berkait emosi juga.
2: Berkaitan emosi.
1: Berkaitan emosi.
2: Padahal pula main emosi juga nih.
3: Pasti. Nanti kok marah dong, tiba-tiba ada yang lari pulang. Dah sudah mau main. Tengah-tengah mau main kurang satu pemain.
2: Iya.
3: Macam mana sudah?
2: Okay. Betul. Kalau drum yang pulang macam mana?
3: Kalau drum yang pulang masih boleh main.
1: Masih boleh.
2: Kalau bass yang
3: kalau penyanyi yang
1: penyanyi
2: drum itu lah. Itulah Angkol cakap. Kan kamu terpaksa latih si Along menyanyi lah. Kalau ada orang merajuk dia menyanyi terus.
3: Jangan. Kalau aku menyanyi, kamu boleh cari minum saja semua.

0: mau beli cari minum, cari makan enggak boleh. Gura.
1: Oke, jadi itu yang paling ngarah. Yang paling kuat makan?
0: Macam kalau ada di majlis kawin tuh aku rasa macam kita tengok di belakang sedikit lah.
1: Oh, yang belakang sedikit.
0: Yang pemain drum kadang-kadang dia makan ah. Oh. Baru sampai nih, belum set alat, ada makan.
1: Okay. Oh, makan dulu lah.
0: Dulu, Jom.
1: Oh, begitu.
0: Duluan saya di meja, makan.
2: Duluan saja.
0: Lepas itu, habis saya selesai set alat, sekejaplah habis bunyi-bunyi sedikit sound. Oh. Ay, sana saja makan lagi.
2: Macam
0: makan abang Black lah.
2: Macam terluak betul di sini ya.
1: Berapa lama sudah simpan tuh?
0: Bertahun.
3: Tapi sebenarnya dia ada alasan yang tersendiri.
0: Ah,
3: iya. Kuat makan. Dia banyak pukul sana.
0: Iya,
3: tenaga itu banyak guna.
0: Semua kaki, betul. Tangan goyang semua.
3: Bang, hashtag sudah backup ah.
0: Jadi lepas ni ada jamuan sikit ke?
1: Okey. Tadi kan ini macam kita mau tanya lah tadi, orang bilang ada perselisihan faham gitu kan. Mungkin pernah Kristina ni ada gaduh besar kah, macam mana? Ataupun gaduh kicik-kicik siapa gitu.
4: Nah, coba.
5: Assalamualaikum, Assalamualaikum. Saya Faisal, pakai bisnis. Ada juga lah macam perselisihan sedikit lah, tidak besar. Cuma begitulah kan.
1: Iyalah,
5: dalam kehidupan
1: normal lah kan.
5: Tapi ini adalah sampai bergaduh-gaduh
1: sampai beban kasut lah.
5: Cuma itulah, ada yang undur diri sudah macam umur kan. Punya berada cok tu. Nah, itu pasal dia punya umur lah.
1: Okay.
5: Bagi lain tu masih kekal lah.
2: Dia maksudnya Angkola, apa yang siap dapat tengok dalam Kristina ni, yang pernah keluar masuk dalam band ni bukan disebabkan perselisihan paham, tetapi mungkin juga ada komitmen lain. Dan ya, dorang keluar masuk pun dengan cara yang baik.
4: Betul
2: kan? Jadi itu yang siap suka dengan dorang ni.
1: Tapi dorang ni bila kalau kau tengok dorang keluar kan, dorang akan sediakan pengganti tau. Jadi itu akan membuatkan Kristina terus bergerak. Bukan dorang kasih tinggal begitu. Dorang kasih standby juga. Okey, kau kasih tolong aku nyari begitu.
4: Betul.
1: Lebih-lebih lagi macam Shalom ni kan, kerja dia outstation terus. Mau jumpa dia pun kali setahun sekali pun susah sudah. Dulu bagus lagi dah terjumpa lagi, sekarang lagi dah terjumpa. itu dulu masalah. Long ada di mana? Ada sini bang, ada sini. Kau datang sini sekarang.
0: Datang sini, tapi tiap kali dia order hari Minggu, potong. Orang off deh. Dia pun order.
3: Dia, kau jangan. Kalau pasal itu, aku pun pernah diteleponnya malam. Dia memang gitu, sentiasa minta bantuan sama orang.
1: Dia begitulah orang bilang kan. Itu menandakan yang kita berada di rumah tu time-time orang sudah berehat begitu.
2: Okay lah.
1: Jadi kita kacau si Long. Kita rindu si Long. Kita Long, kau di mana Long?
3: Long, kau paham jawaban sekarang. Maksudnya dia cari kau kalau ada perlu saja. Okeylah, kita sambung cerita lagi bersama dengan Kristina Band selepas ini dan lagu yang bakal dorang persembahkan selepas ni Angkol yang mendapat anugerah antara yang banyak juga pada tahun 1984.
1: Ush, lagu Orang Putih.
3: Ui, nah ini lagu ni.
1: Oh, nyanyi sikit.
3: Kita mau dengar versi Kristina.
1: Oh, okay.
3: Okay, semuanya bersama sini bersama kami, Music Orang Kita. Come on.
6: Jangan kemana-mana, rancangan Music Orang Kita kembali dengan temu bual santai bersama band pilihan Anda selepas ini. Ini adalah Music

0: Santai bersama band pilihan anda. Cerita menarik dunia muzik dan persembahan nyanyian secara langsung khas untuk anda. Kekal bersama kami. Inilah Muzik Orang Kita.
1: Yes, kembali bersama kami Muzik Orang
2: Cakap
1: Kita.
2: Cakap macam tadi itu.
3: Cakap terang kan, kalau yang orang luar dia tidak akan paham macam mana perangai sikap. Yang berada di dalam ni dorang akan tahu sudah. Kenapa angkol sakit kepala selalu? Inilah perangai dia. Belum habis lagu dia teriak-teriak di siring.
1: Tapi kalau aku tiada kau cari juga kan?
3: Bukan bos cari.
1: Oh, bos cari.
3: Okey. Okey. Itulah tadi sebuah lagu yang cukup popular dulu dijadikan semula dalam versi tersendiri oleh inilah Christina Billie Jean. Dan kita bertanyalah Christina kan, lagu ni orang cakap international, lebih memilih international. Lagu yang paling susah pernah Christina bawa lagu apa?
4: Yang paling susah?
5: Macam semua pun susah.
3: Genre lagu apa lah? Genre lagu apa? Lagu dangdut mungkin lah. Lagu yang macam mana? Tolong macam mana tolong?
4: Ya.
3: Nah, habis
4: tolong.
1: Kalau jiwang-jiwang ni makanan si alam ni.
3: Itu makanan dia tuh, rambut ya, ya ganas.
5: Itu biasa tuh. Siapa-siapa yang sedih pun mulai main gitar tiba-tiba.
3: Tapi kalau yang susah lah.
5: Setakat ni kalau lagu-lagu yang susah tuh biasa lagu-lagu barat lah gitu. Lagu-lagu yang tarian gitu kan.
3: Oh, kebacak lah.
5: Sebab tau lah kan kita.
3: Iyalah, rock plus.
5: Kamu pakai feel, Pak. Ah, pakai feel, bro.
3: Iyalah, kalau semua orang kenal Along nih antara pemain terbaik gitar terbaik di adalah di sana kan.
1: Iya.
3: Jadi bila dia cakap betul itu.
1: Ha. Tapi kalau Along panis dia memuji kan.
5: Ya, macam menjek situ. Pang ada mangga aku di rumah.
3: Oke, besar-besar juga mangga.
1: Christina Ben sudah buat persembahan di macam-macam apa ni orang festival lah kan, program dan sebagainya. Adakah satu kenangan yang paling lucu pernah kamu hadap semasa buat persembahan? Mungkin masa, ada yang tiba-tiba tidak kena kah?
3: Tiba-tiba bunyi gitar putus kah? Apakah semua kah? Itu kah? Suara ada terkeluar kah? Pernah kah? Begitu.
4: macam semua event pernah nih, semua berketawa saja nih.
3: Yang paling diingati lah.
1: Yang paling kamu ingat lah. Mungkin boleh jadi satu pengalaman kamu sampai bila-bila. Banyak betul nih.
4: Iya, terlalu banyak betul kami punya event sudah nih.
3: Yang
4: paling lucu. Aku benar apa sih kalau semua lucu.
1: Dorang memang suka terhibur nih, terhibur.
3: Iya, dorang senang terhibur.
5: Ya, kadang dia apa nih susah lah asal setiap kali kami main aku rasa benda tuh macam ada macam kesilapan kami kan.
3: Bersinggung muka.
5: Yang orang bilang yang mau tiba-tiba ada kesilapan kau itu sumbang atau apa kan? Macam salah main kah, salah pukul kah, tempo kah, salah lari pitching kah. Biasa memang benar tuh kami jadi bahan lucu lah.
3: Jadi macam mana?
5: Aku serius pun.
3: Masa kamu main tuh kan macam mana kamu bagi signal?
5: Ada terus mata tuh menuju pergi tempat yang salah. Itu memang yang lucu sudah.
3: Jadi yang salah tuh apa dibuat? Buat de aja begitu.
5: Tengok lah.
3: Yang tanpa rasa bersalah.
5: Sekali nanti habis lagu baru
1: berkata lagi balik.
3: Tapi macam mana kamu kekalkan kamu punya momentum tu main walaupun dalam keadaan buka begitu yang ya kena ejek jo kena gini kan. Kau mainkan gini terus kita tinggi semua kan. Kau ibarat yang kau macam salah kan. Kau punya pasal begitu bah.
1: Baru semua mata menuju ke sana.
3: Tapi masih boleh teruskan.
5: Masih boleh teruskan. Iyalah kan kita nak boleh tiba-tiba terus ketawa begitu terus tiba-tiba mati lagu berhenti mainkan tak boleh kan. Jadi kita teruskan jalan macam biasa.
3: Kehidupan perlu diteruskan lah.
5: Ya betul.
3: Mangga Basrah.
5: Mangga Basrah.
3: Oke. Kamu nih macam Christina, dia sebenarnya tidak memilih platform besar atau kecil kan. Tapi untuk Christina sendirilah kan, band-band ini kamu lebih suka bermain di medan yang besar ataupun medan yang kecil macam tu?
4: Bagi kami, kalau yang dapat offer besar, alhamdulillah rezeki kan. Yang kecil pun kami tidak tolak juga. Begitu sebab kami pun berasal dari yang kecil juga. Kami bermula dari basking. Begitu basking-basking yang tanpa tiada payment, buka tabung saja. Begitu. Jadi berbagi pun ringgit-ringgit, anak 3 ringgit, 4 ringgit, begitu. Okay. Jadi bila kami di tempat yang macam sekarang ni belum rasanya belum cukup selesa lagi, masih banyak lagi kami perlu kejar, perlu belajar begitu. Jadi bagi kami kalau platform besar alhamdulillah, platform kecil pun alhamdulillah, kami tidak macam ya pilih bulu. Ya gasak saja begitu. Macam tapi selama yang kami apa ni perform ni, kami tetap berbincang jugalah. Macam kalau ngam kami radu, kalau dah ngam rehatlah kita. Begitu.
3: Okey, dari segi pemilihan lagu lah, setiap kali kamu mengikuti program kan, dipanggil ataupun pemilihan lagu kamu tu macam mana? Ada kamu masa sampai di tempat tu baru kamu pilih, ataupun kamu memang sudah pilih awal-awal lagu yang akan dimainkan?
4: Okey, kalau pemilihan lagu saya memang cerewet lah. Memang, memang pemilihan lagu memang selalu dari Tina lah begitu. Sebab kalau macam ada penyanyi lain pun, memang Tina yang akan atur. Dia ikut kesesuaian event dan juga kesesuaian majlis. Macam contoh, kami akan awal-awal prepare bagi tu. Lepas tu saya tanya juga line up lah. Macam mana? Ini okey lagu, ini okey. Kalau dorang bilang okey, go. Begitu. Tapi kalau dorang bilang, ini Tina ngam Tina, kita tukar. Boleh saya anu juga. Cuma kalau pemilihan lagu memang saya yang selalu pilih ikut kesesuaian majlis lah begitu.
3: Kesesuaian.
4: Macam majlis kahwin. Betul. Macam yang event yang lebih kepada ketuhanan lah, kita pilih yang nasyid begitu.
3: Itulah betul, pemilihan lagu awal ada yang betul, yang terbaik kan. Kan masa nasyid tu komen lagu Metallica kemarin pula kan.
1: Kalau memerlukan penyanyi nasyid, ini orangnya.
4: Boleh.
3: Males lagi. Kalau kamu kumpang ada timnya juga.
4: Boleh. Kami kosong sekarang.
1: Sekarang ni kalau kita tengok, bukan saja di Sendakan ni, tapi di mana-mana tempat pun akan ada sejak band-band baru yang akan masuk kan, mencuba nasib dalam industri apa semua. Untuk Kisina sendiri, macam mana kamu mengekalkan kamu punya nama tu agar bilang orang sentiasa orang ingat, sentiasa orang kenal? Mungkin lain band lain cara dia. Kalau Kisina sendiri macam mana?
4: Okay, kami biasanya masih juga kekal lama, tapi kami akan sentiasa cuba buat sesuatu yang pembaharuan lah. Maksudnya lebih, kalau yang cara lama ni, sebelum ni mungkin kurang, tapi kami akan menambahbaikan lagi lah begitu, supaya kami tetap akan terus kekal lah. Seperti sekarang ini alhamdulillah, biarpun teman silih berganti gitu leh. Tapi alhamdulillah majlis-majlis, event-event, hotel-hotel semua masih lagi kekal kan. Masih lancar lagi rezeki alhamdulillah selagi saya yang berdiri. Itu juga line up.
1: Satu impian itu maksud dia.
4: Itulah. Itulah tuh artinya.
3: Kalau tiada pengaturan, tiada yang mengatur, tiada. Kalau harap Shalom yang mengatur, harus kita.
2: Ada sama aku saya kena atur.
3: Dah yang menjawab kau, bah itulah.
1: Tapi sebelum ni Kristina pernah ada second penyanyi wanita kan. Lepas tu ada juga penyanyi lelaki. Andai kata lah, manalah tahu kan, ada penyanyi-penyanyi dekat sini mau menyertai Kristina, mau nyanyi mungkin secara santai ataupun join dalam band Kristina sendiri. Bolehkah, adakah kamu mengambil ahli baru ataupun sekadar untuk satu event atau macam mana? Manalah tahu kan, ada yang mau nyanyi sama-sama dengan Kristina. Aku suka pula Shalom pula. Aku suka pula Kristina ni.
5: Kalau setakat ni, kalau bagi saya punya pandangan lah, saya rasa kalau untuk event-event basking, saya memang tidak pakai penyanyi lain lah, macam kami pinjam penyanyi lain kan. Tapi kalau untuk event kawin atau program besar begitu, mungkin kami akan coba tarik lah yang paham dengan kriteria kami lah. Sebab kadang ada penyanyi dia tidak boleh macam chemistry itu.
3: Susah mendapat kan. Nanti merajuk lagi kan.
5: Tiba-tiba. Kustau Ben Kristina tu cerewet.
3: Dia sebenarnya begini, si Sab tanya pasal Dedi kan salah seorang penyanyi juga. Dia
5: mau
3: tahu. Ada ruang enggak?
5: Tapi macam mana lagu kamu? Wah, mantau antau kah?
2: Oh lupa kah?
3: Oh, penyanyi asal ni. Nah, penyanyi asal.
1: Tahun sudah tu.
3: Penyanyi asal dia balik sini rupanya sudah.
1: Oh iya, balik sini. Itu kena paksa sebenarnya semua tu.
2: Penyanyi ada dua di sini.
1: Itulah aku cakap. Aku tu saja siapa untuk pancing-pancing. Sebab kawan kita ni kadang free juga.
3: Ya, susah kalau begitu kan. Jadi kita dengar lagu dulu, Cap.
1: Ya,
3: dengar lagu. Kita akan bersama dengan Christina dengan semua lagi lagu. Dan kita akan dengarkan selepas teaser ini.
1: Yaza.
0: Jangan ke mana-mana, rancangan Music Orang Kita kembali dengan temubual santai bersama band pilihan anda selepas ini. Ini adalah Music.

0: berbual santai bersama band pilihan anda. Cerita menarik dunia muzik dan persembahan nyanyian secara langsung khas untuk anda. Kekal bersama kami, inilah Muzik Orang Kita.
1: Yes, the music orang kita kembali bersama dengan kami. Itu dia lagu persembahan daripada Kristina Band. Lagu yang menjadi lagu tema si Uncle Totong waktu muda-muda.
2: Lagu lama kan?
3: Kita pergi Facebook sekejap lah.
1: Okay, okay.
3: Kita ada Razis.
1: Okay.
3: Razis Black tu dia cakap, si Black kuat makan tu bilang.
1: Tapi okay, tengok cara Bang Black main tadi kan, yang lagu baru siap tu dari Bonnie M tu.
3: Hmm.
1: Betul lah kenapa dia kuat makan.
3: Ya,
1: kerja keras.
3: Dia perlukan tenaga.
1: Tenaga tu, ya.
3: Dia main dua lagu dia makan untuk tenaga.
1: Betul. Sama lah kita bang. Kenapa? Kita geng bang.
3: Tapi bagus dia punya perut dan nampak macam mangkul.
1: Oh. Tapi lah kait sama kau. Cepat baca lagi.
3: Lina Maisura Wizini Steady Kolong ulang. Michael Angelo Maiski Kristina Ben Baito. Abang Aco pun ada. Mantaplah semua, sukses selalu. Semoga dipermudahkan. Amin. Dia bilang begitu. Okey.
1: Ya.
3: Jadi sebut pasal Facebook ini, kita mau tanya lah, Kristina ni ada ke media sosial Facebook ke TikTok ke apa-apa benda lah untuk yang menghubungkan peminat ataupun pendengar-pendengar Kristina sendiri dengan Kristina lah, Kristina Band ni.
4: Okay, Kristina Band ada Facebook, Kristina Qystyna, tapi itulah kami punya Facebook pertama tu kena hack, kena godam kan long. Paksa kami buat Facebook baru sudah sekarang ni, yang Ali pun baru 200 lebih baru buat. Jadi kamu follow kami punya Facebook Kristina Band, ada band belakang, okay? Kristina Band, dan juga TikTok kami Kristina Band juga. Yang penting ejaan jangan salah, Qystyna, Kristina Band. Dan juga YouTube kami Kristina Official.
1: Ada Facebook, ada YouTube, ada TikTok. Tapi Kristina rajin buat live juga kan di TikTok?
4: Ya, rajin.
3: Kalau konten?
4: Kalau konten kami kurang sebab terlalu sibuk kan.
3: Rasanya kamu untuk zaman sekarang nih, Kristina perlukan buat konten untuk meningkatkan lagi.
4: Iya, betul.
3: Apa nih pendengar, bukan apa, sekarang ini zaman modern, zaman untuk senang dikenali adalah zaman di mana media sosial ini sedang berkembang lah.
1: Betul.
3: Terutamanya sekarang banyak betul platform. Kalau dulu kita cuma ada satu, mungkin Facebook saja kan, sekarang ada TikTok, ada YouTube pun masih berjalan dengan biasa. Tapi aku rasa aku mau perlukan pelakon lah. Pelakon kita perluakan Along.
4: Di dalam perancangan.
1: Pelakon apa nih? Musik
4: video. Dia pelakon utama. Dia
3: musik. Konten.
1: Oh, konten.
3: Yang selalu dibully.
5: Kalau boleh senakan film terus panggil saya lah. Cuma film tu kalau boleh tutup dia punya anu.
3: Tutup.
1: Yang penting ada mangga kami.
5: Masih penting envelope ya.
3: Yang penting mangga besar.
5: Mangga besar.
1: Okey, Kristina, kalaulah ada peluang kan, mungkin sebelum ni pernah keluar dengan lagu Satu Impian, memang lagu Kristina sendiri. Andai kata kalau ada peluang untuk berkolaborasi bersama dengan artis-artis di Sabah ni ke, siapa ke pilihan Kristina? Lelaki ke, wanita ke?
3: Rasa-rasanya lah daripada Kristina sendiri selaku yang apa antara mungkin leader lah juga kan, dalam siapa yang rasanya Kristina mau bergabung nih dengan artis Sabah, Malaysia ataupun luar negara.
4: Wow, kalau kalau Malaysia Dato' Siti rasanya. Tapi jauhnya.
3: Tapi itu sebenarnya itu impian.
1: Impian.
3: Impian kan.
4: Memang tidak dia siapa, nomor satu.
3: Tidak orang boleh larang orang apa membuat impian.
1: Betul, betul.
4: Itulah. Tapi kalau tidak kesampaian, saya duet sama Toti sendakan defense.
1: Payah-payah lagi mau cari kan, jauh.
4: Jauh lagi mau cari.
3: Sama juga suaranya kan.
4: Iya, idol juga.
3: Dekat lagi, senang lagi jumpa.
4: Betul.
3: Habis kau.
4: Lepastikan menamakanmu cinta.
3: Patutnya kita kasih gabung dorang dari tadi.
1: Iya, itu ada satu lagu khas. Hari ini kan episode akhir.
3: Nasib baik enggak sempat. Kalau enggak, dorang pun minta lambat, Bah. Kalau dorang minta awal, kita pasti kasih atur.
1: Penerbit pun enggak berpikir panjang, Bah.
3: Macam kau kan penerbit. Okey. Dalam kita buat program, selalunya kita pergi terima jemputan kan, mesti ada orang bilang kadang-kadang stres Kadang-kadang mungkin masak penat kan, boleh sebabkan stres ataupun tekanan kan. Tapi dalam masa itu kan mesti ada seorang yang lucu, kasih lupa segala-galanya. Jadi dalam band ini siapa yang paling lucu, yang kasih hilang semua penat semua?
4: Nah, memang yang kuat makan lah. Oh. Di dalam kami stres-stres, ada yang lambat, ada apa, dia boleh lagi linggang-linggang kangkung sudah lambat. Jadi memang dia yang paling lucu lah ini. Oh. Spontan, dia spontan. Tiba-tiba di sebelah kami nasi tinggi sudah menggunung begini. Hai bang, kau nih.
2: Dia sambil-sambil menunggu kan.
4: Ya.
3: Jadi dia ini kan dalam satu band, dia mesti ada satu yang boleh kasih lepas segala tekanan tuh.
2: Betul.
3: Tengok muka dia, macam kita tengok bang.
4: Betul. Dah jadi marah.
3: Ya. Ya. Sentiasa cemil kan.
2: Senyum. Ya.
3: Main drum dengan sepenuh hati.
2: Betul.
3: Kalau dia duduk gitu, dia tidak perlu kata apa-apa, Syab.
4: Ya. Ya, betul. Dia rasa bersalah, dia tutup mata main drum. Kami meniup sudah begini. Ayo, kenapa ini?
2: Tutup mata, Syab.
3: Itu kalau dia tutup mata macam dia feel.
2: Ya, salah.
4: By heart bilangnya, by heart.
2: Lagipun okey kalau kita tengok Abang Black kan. Kita tengok pun senyum, Syab. Kalau macam Syab tengok kau stres.
3: Stres. Macam pula angkul ni tengok kau anda stres. Okey. Tahun ke tahun Christina ni makin berkembang.
2: Yeah.
3: Bukan yang badan yang berkembang ah. Bukan dia punya
2: perjalanan
3: dia berkembang. Jadi untuk tahun inilah, sekarang sudah bulan Jun. Apa target terbesar Christina?
4: Okay, actually sebenarnya kami akan hasilkan lagu kedua.
3: Mm-hmm.
4: Ada sudah, tapi tinggal mau antar saja. Tapi itulah bosku ini sibuk betul.
3: Toki Mangga sibuk betul.
4: Begitu. Kami plan mau buat single lagu kedua.
3: Mm-hmm.
4: Begitu. Lepas itu satu kali video klip, memang kami akan promote. Begitulah.
3: Kita cerita sikit pasal lagu kedua dia lah.
2: Yeah.
3: Dia lebih berentak macam apa? Kalau tadi tu macam dia berentak. Tadi lagu tu rentak dia macam tidak seberapa kencang, sedang-sedang. Yang lagu kedua ni apa? Balada kah atau apa? Macam mana?
4: Mungkin ala-ala lagu rock pun ada juga.
3: Mm-hmm.
4: Tapi kita kasih gabung dengan Spanish punya macam ala-ala music Spanish.
3: Oh,
4: gitu.
3: Spanyol.
4: Okay. Latin.
3: Latin.
4: Begitu. Sebab kita mau kekalkan kami punya konsep.
3: Buat video klip kan?
4: Yes.
3: Kalau buat video klip, Latin ini bisa menari kan? Ada si Along boleh main gitar
4: sambil menari. Ada sedia skit sudah.
3: Long, ada yang orang main antak-antak kaki itu bang? Gitu. Boleh ya?
5: Oh ya, apa tuh yang
3: ada kan?
5: Dipanggil tuh?
2: Salsa.
3: Bukan salsa. Ada yang tekak-tekak kaki tuh. Bukan, belet yang kaki satu tuh. Ada tuh. Enggak tahu apa tuh namanya.
5: Tetak dendut lah, Pak.
3: Hah?
5: Dendut. Masih bagi lagu pakai yang
2: tapi itulah mau keluar lagu nanti macam Tina cakap sendiri akan keluar music video juga. Perlukan pelakon yang limpas-limpas.
5: Kalau boleh dua-duanya lah.
3: Kalau perlukan pelakon, kan lagu tuh kalau ada di kedai makan, kami boleh dua orang. Kami makan saja.
2: Kayak tukang makan lah.
5: Tapi kalau boleh dia punya lauk yang UFO touch ya.
2: Ada permintaan.
3: Dia tidak kisah. Yang penting kena belanja kan, Cap.
2: Iya.
3: Dia tidak kisah. Bayaran belakang cerita. Yang penting kami masuk video klip.
2: Okey lah. Kita pun hampir sampai ke penghujung rancangan kan untuk episod akhir ni. Macam sedih pula kan.
3: Yeah.
2: Bos kami pun rasanya paling sedih.
3: Yeah. Paling sedih bos kami.
2: Yeah.
3: Bos jangan nangis di luar bos.
5: Okay. Ini slot akhir lah kan.
3: Yeah. Slot terakhir. Dan kita bertuah untuk slot terakhir ni. Yeah. Kita dapat bersama dengan Christina. Walaupun perjalanan singkat musik orang kita. Kita harapkan mungkin ada kejayaan siapa tahu kan. Tapi untuk yang tahun ini rasanya daripada kami, musik orang kita akan berakhir pada hari ini. Dan sebelum itu sebelum tutup MOK ini, kita mau tanya Christina sendiri.
2: Yeah.
3: Mungkin message daripada Christina kepada semua peminat-peminat Christina yang berada luar sana, yang tetap menyokong Christina, jatuh bangun Christina, mereka tetap bersama dengan Christina. Silakan.
4: Okay, kepada kami punya followers di Facebook, tak kira di Facebook dan di TikTok. Alhamdulillah sehingga sekarang ini masih bertahan lagi menyokong kami walaupun ada pasang surutnya. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua followers dan juga kepada Sandakan FM juga kerana sudi menjemput kami untuk penutup hari ini. Ya, mohon maaf jika ada segala kekurangan juga daripada kami sepanjang kami di sini, dan juga kepada semua pemusik-pemusik di luar. teruskan berjuang dalam aktiviti sehat macam seperti sekarang ini kita punya minat, teruskan berjuang, insyaallah mungkin suatu hari kamu pun akan berada di tempat kami juga ya, yeah, begitu. Kami pun tidak juga lah jauh, masih juga di Sandakan. Cuma insyaallah kita try for the best, yeah, di Sandakan atau di luar insyaallah.
1: Iya, okay, yeah, itulah dia.
3: Long Adi Drasti Naun, angkat aku jadi anak murid mau anak murid mulong, dia bilang.
5: Jangan di, jangan.
3: Dia permintaan nih.
5: Ah, jangan.
3: Jadi lulus kan enggak?
5: Enggak lulus. Dia pun campin.
1: Sama-sama campin lah.
3: Oh ya, minta maaf lah. Kita ada berita Along sombong, tidak mau keterima.
4: Awas, awas, Renal, kecap, kecap.
1: Keluar berita jam 3 kan ini?
3: Ya, akhirnya dapat satu berita yang Along sombong, tidak mau join orang.
4: Awas, kecap, kecap. Tidak mau mengajar.
3: Oke, apapun terima kasih sekali lagi kepada Kristina. Kita ada Kristina, kita ada Along, Faizal, Mr. Black yang Black. tidak payah bercakap. Satu-satunya. Orang satu-satunya yang tidak pernah bercakap dalam band kita, dia cuma senyum pun cukup. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Sonic FM untuk musik orang kita. Jadi untuk itu siap
1: juga ingin merakamkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan musik orang kita, memenangkan ini episod yang terakhir. Kita mau sebut semua sekali, juru foto kita, medsos kita, Toti Sonic FM
3: bersama dengan
1: kita, juga unit kejuruteraan Samin Burhan dan juga Sazir Ibin,
3: Angkol Original,
1: grafik kita yang memang cukup-cukup mantap,
3: betul,
1: daripada bos kita Angkol Encik Lin Wonfu Silas.
3: Kau tukar namanya, berani kau. Bos Silas saya bakal cakap.
1: Cukup. Juga kawan-kawan kita di VMAX, Sarina Harto, juga Kak Salma, juru audio Soib Cajapar.
3: Muzik tidak akan keluar bunyi ini kalau tidak Encik Badran dengan Soib. Terima kasih juga
1: penyelaras teknikal kita. Okay. Juga selaku penerbit penyelaras KBR kita, Iswadiman, juga penerbit eksekutif bos kita, bos Silas, dan rakan penerbit yaitu Maznan Yunus
3: dan juga Sapizan Latif.
1: Macam janggal bersebut
3: gitu. Macam
1: kau ingat kita melapor di masjid.
3: Aku rasa macam kita di masjid pula sekarang ni tau.
1: Cuma sedih balas kan.
3: Nah, itulah.
1: Okey, apapun sekali lagi terima kasih Kristina Ben. Kami doakan semoga terus sukses di luar sana.
3: Betul.
1: Kalau ada lagu baru tu Roger siap kami ya.
4: Amin.
1: Kayak main.
3: Okey.
1: Mangga, okey.
3: Yang besar Long. Yang besar.
1: Yang jaruk punya.
3: Yang begini. Okay lah.
1: Yeah.
3: Jadi untuk itu kita akan tutup tirai music orang kita dengan Kristina yang akan menyanyikan sebuah lagu Sabah.
1: Yeah. Original Sabah. Yeah. Jadi untuk itu terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada music orang kita akan datang. Adakah?
3: Ada.
1: Assalamualaikum.
3: Bye-bye.
0: Temubual santai bersama band pilihan anda. Cerita menarik dunia muzik dan persembahan nyanyian secara langsung khas untuk anda. Muzik Orang Kita setiap Ahad 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM hanya di

0: Minggu, Sabtu dan Ahad. When we pull up, you know
1: it's a shutdown. Korang boleh pergi, baby aku ada type.
0: Tengah pagi hingga Sabtu tengah hari. I'm so in love with you. Baby, calm down. Sarakan FM bersamamu.
2: Tengah berhujung minggu kat tu. Jom layan Bah Hujung Minggu.
3: Lebih relax, lebih padu.
2: Sarakan FM bersamamu.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia

Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026

belum sempurna.

Secara terus dengan kami, WhatsApp kami sekarang 019-589-5858. Sonar FM, bersamamu.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Di bumi Gaza, tiada hari tanpa tangisan. Anak-anak kehilangan keluarga. Ibu bapa mencari anak di bawah runtuhan dan bumi dipenuhi debu serta darah. Di balik kedukaan itu, rakyat Gaza tetap berdiri. Mereka memanggil dunia. Mereka memanggil kita untuk bersama-sama merasai kesedihan dan doa untuk mereka. Dunia menjadi saksi penderitaan yang tiada penghujung. Tetapi di tengah kegelapan itu, ada cahaya. Sebuah misi kemanusiaan. Sumut Gaza Flotilla. Misi yang membawa harapan, doa dan bantuan dari seluruh dunia. Setiap langkah di lautan adalah tanda bahawa dunia tidak pernah berdiam diri. Sumut Gaza Flotilla mengingatkan kita bahawa selagi ada kezaliman, selagi itu akan ada suara yang bangkit menentang. Misi Sumut Gaza Flotilla hadir membawa solidariti. Dari Nusantara hingga ke seluruh dunia, kita bersatu. Sumut bukan sekadar bertahan. Ia adalah simbol cinta, doa dan keyakinan.
1: Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma warzuqna fihi salatan qabla al-mamat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Wa adhillal syirka wal musyrikin.
0: Kita mungkin jauh, tetapi suara kita mampu menggetarkan dunia. Dengan sokongan doa dan kesedaran kita semua, Gaza tahu bahawa mereka tidak pernah bersendirian. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pagi yang penuh keberkatan kepada semua pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terpuji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk membuka mata pada pagi ini, menghirup udara kehidupan dan merasakan nikmat terbesar yang sering terlupa untuk disyukuri, iaitu ketenangan hati. Para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dalam dunia hari ini ramai manusia mengejar kemewahan, kedudukan dan pujian manusia. Namun hakikatnya tidak semua orang yang berharta itu tenang dan tidak semua yang kelihatan berjaya itu bahagia. Kadangkala, nikmat paling besar pada waktu pagi bukanlah makanan yang mewah ataupun harta yang banyak, tetapi hati yang jernih, jiwa yang tenang dan dada yang lapang. Lihatlah burung-burung di pagi hari, mereka keluar dari sarang dalam keadaan lapar, tetapi pulang pada petang hari dalam keadaan kenyang. Mereka tidak memiliki simpanan harta, namun Allah tetap mencukupkan rezeki mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqo tawakkulihi liruziqatum kama yurzaqut thair taghdu khimasan wa taruhu mitanan." Maksudnya, jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya Allah akan memberi rezeki kepada kamu sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Keluar pagi dalam keadaan lapar dan pulang petang dalam keadaan kenyang. Rawahu Tirmizi. Para pendengar sekalian, masalah terbesar manusia hari ini bukan sekurangnya nikmat, tetapi kurangnya rasa yakin kepada Allah. Kita terlalu takut tentang masa depan, terlalu risau tentang rezeki, terlalu penat memikirkan perkara yang belum tentu berlaku. Sedangkan Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha." Maksudnya, dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Surah Hud ayat 6. Jika Allah mampu memberi rezeki kepada burung di langit, ikan di lautan dan semut dalam tanah, maka mustahil Allah melupakan hamba-Nya yang berdoa dan bertawakal kepada-Nya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tenangan hidup tidak datang kerana banyaknya dunia yang dimiliki, tetapi kerana kuatnya hubungan hati dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah akan tetap tenang walaupun hidup sederhana. Orang yang yakin kepada Allah tidak akan terlalu takut menghadapi hari esok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi zikrillah tatma'innul qulub." Maksudnya, ketahuilah dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Maka mulakan pagi kita dengan syukur. Mulakan pagi dengan doa. Mulakan pagi dengan keyakinan bahawa Allah sedang mengatur yang terbaik untuk kehidupan kita. Para pendengar yang dikasihi, kadangkala ranting kehidupan terasa rapuh, masalah datang bertimpa-timpa dan hati terasa lelah. Namun, jangan lupa, burung pun tetap hinggap pada ranting yang rapuh kerana ia lebih percaya kepada sayapnya daripada ranting itu sendiri. Dan seorang mukmin sepatutnya lebih percaya kepada Allah daripada keadaan hidupnya sendiri. Para pendengar yang dirahmati Allah, tenanglah, kita punya Allah yang Maha Pemurah. Allah yang tidak pernah tidur menjaga kita. Allah yang tidak pernah terlambat memberi pertolongan. Dan Allah yang sentiasa mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Semoga Allah SWT mengurniakan kepada kita pagi yang penuh keberkatan, hati yang lapang, jiwa yang tenang dan rezeki yang halal lagi diberkati. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadir.

0: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baik, ini fakta menarik pasukan-pasukan Piala Dunia FIFA 2026. Jordan, sejarah baharu bola sepak Arab. Di mana Jordan mencipta sejarah apabila layak ke Piala Dunia buat pertama kali. Kejayaan ini hadir hanya 2 tahun selepas Jordan muncul naib juara Piala Asia 2023. Jordan menjadi bukti bahawa negara kecil juga mampu mencabar kuasa besar Asia. Jangan lupa untuk menonton perlawanan Piala Dunia FIFA di RTM ya, melalui saluran TV OK, Sukan RTM, TV 1 dan juga TV 2 dan stream di aplikasi RTM Klik. Piala Dunia FIFA di RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. One fire!
0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Mahal Hijrah bukan sekadar pertukaran tahun, tetapi titik permulaan untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Dengarkan ceramah khas Mahal Hijrah pada 17 Jun 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Sufan Bahrin, Pegawai Tadbir Agama Jains Kinabatangan. Ceramah khas Mahal Hijrah, melakar hijrah, menyemai barakah. Sanakan FM, bersamamu.

0: Dani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun santunan kasih hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun majlis kesyukuran doa akhir tahun 1447 Hijrah dan doa awal tahun baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun program baby hijrah di ward persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah.
0: Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Namaste Bollywood. Sanakan FM. Bah, hujung itu. Selamat pagi hingga satu tengah hari. Sanakan FM bersamamu.
1: Ya, bau jumpa ke Sarikan FM bersamamu. Nampaknya sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini, hari Ahad 14 Jun 2026. Dan apa yang diharapkan agar dapat juga maklumat yang dibawakan dari pagi tadi sampai lagi saat ini, semoga memberi manfaat untuk anda pendengar setia Sarikan FM di mana pun anda berada, dapat kita kongsikan bersama dan semoga anda terhibur dengan apa juga rakan lagu yang disiarkan untuk hari ini ya. Dan nantikan sekejap lagi tepat pukul 1 tengah hari, kita akan ikuti bersama utama 1 tengah hari. Dan selepas itu menerusi santai hujung minggu 1 tengah hari sampai 7 malam, anda akan diceriakan oleh rakan tugas yang seterusnya. Dan kali ini giliran DJ Didi akan bersama dengan anda. Apa pun, terima kasih untuk rakan teknikal Sazri Ibin dan juga Simon Burhan dan juga saya sampai di sini. Dan insyaAllah ada kesempatan kita akan bersiaran bersama lagi. Baik, terus kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu Bah Hujung Minggu.
0: Lebih relax di hujung minggu. Bah Hujung Minggu.
2: Happy holiday weekend everybody.

10,000 pelajar miskin terima manfaat baik PTPTN. 13 juta ringgit baik pulih infrastruktur perumahan awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam utama 1 tengah hari.

0: Lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
1: Happy holiday weekend everybody. Party,
0: party. Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Santai hujung minggu.
2: We about to ride out.
3: That's right. You know what that means.
0: Sarangan FM bersama.
2: Let's go.
3: Yeah. Okay, give it to me.
0: Yes.
4: Sarangan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sarangan FM. Terus setia bersama-sama kami memilih frekuensi ceria ini 90.1. Itu dia bersama dengan Tomo bagaikan bidadari. Apapun, terima kasih buat rakan setugas Asnita Sulaiman. Ada DJ As buka lalang-lalang telefon bersama-sama dengan anda dah selama 7 jam untuk segmen Bahujung Minggu. 6 jam terakhir ini saya bersama-sama dengan anda di sini akan terus menceriakan suasana hujung minggu anda dengan lagu-lagu hiburan, info-info semasa dan pastinya kita akan terus bawakan bersama dengan anda apa cerita berkenaan dengan World Cup FIFA 2026 yang akan terus kami tayangkan dan juga hidangkan, sajikan kepada peminat-peminat setia bola sepak di seluruh negara melalui siaran RTM dan juga penyiaran langsung di RTM Click. Ada yang tanya saya, Didi, macam mana bertengok di RTM Click? Muat turun aplikasi RTM Click di telefon anda ataupun di smart TV anda di rumah tu, boleh lepak depan TV. Lepas tu boleh buka sukan, TV sukan dan juga TV OK ya. Di sana anda boleh tonton bersama keluarga, jemput kawan-kawan ke rumah pun tiada masalah, lepak depan TV. Okey, apapun, jom kita lain lagi lagu ini. Dia lagu tema FIFA World Cup 2026, Shakira, Burna Boy, Die Die. Anda sedang mendengar di Sarangan FM bersamamu.
5: Shakira, we are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We're ready.
16: We are ready.

0: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Santai, cumi-cumi, Sabtu dan Ahad. This is it. If it's on top.

0: bersama.
1: Ya, selamat kali FM bersama mu. Itu dia, mengapa harus cinta? Cinta itu buta. Vince baru saja berlalu bersama dengan anda. Dan sebentar tadi telah pun kita bawakan untuk anda berita ringkas dari Sabah FM. Hai, selamat tengah hari. Sekali lagi Didi bersama-sama dengan anda dalam segmen Santai Hujung Minggu. InsyaAllah saya akan temani anda jam ini hingga ke pukul 7 malam nanti. Majlis Sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi bagi peringkat negeri Sabah. Majlis syukuran akhir tahun 1447 Hijrah dan juga awal tahun 1448 Hijrah akan diadakan pada Selasa 16 Jun 5 petang bertempat di Masjid Negeri Sabah Kota Kinabalu. Himpunan Sambutan Mal Hijrah peringkat Negeri Sabah pula akan diadakan pada 17 Jun 1 Muharram pada pukul 7.30 pagi bertempat di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu. Pelbagai program pengisian telah diatur sempena program Mal Hijrah sebagai wadah memperkukuh ukhuwah, meningkatkan penghayatan Islam serta menyemarakkan semangat hijrah ke arah kehidupan yang lebih baik. Sama-sama kita menghayati makna hijrah dan memperbaharui azam dalam membina masyarakat yang berilmu, berakhlak dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Madani dihayati, ummah diberkati.
2: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
3: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi.
4: Hashtag penyiaran Jakim.

Bersama dengan Hel Husaini, itu dah kelentang-kelentong. Terima kasih yang masih mendengarkan Sarakan FM. Dan untuk anda yang menyambut ulang tahun hari ini, 14 Jun 2026, selamat ulang tahun. Panjang umur, murah rezekinya, sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini juga merupakan Hari Penderma Darah Sedunia yang disambut setiap tahun pada 14 Jun 2026. Kepada anda yang menderma darah, yang pernah menderma darah sekali seumur hidup ataupun yang memang berkali-kali penderma darah yang memang sudah dikenali di sandakan ini ataupun di mana juga anda dapat dengarkan siaran Sarakan FM, selamat Hari Penderma Darah Sedunia. Setitis darah demi kemanusiaan, derma darah selamatkan nyawa. InsyaAllah mungkin kali ini kita membantu kan ya, dari segi pendermaan darah, mana tahu pula nanti waktu susah kita, dalam apa juga jenis pertolongan yang diturunkan oleh Allah SWT ada semasa kita memerlukan bantuan itu ya. Ya, dan bantuan ataupun rezeki ini sebenarnya tidak turun kepada kita semata-mata seperti uang. Banyak saja caranya, daripada orang lain kepada orang lain ya, dari bentuk kesihatan ya, rezeki yang begitu luas sekali insyaAllah. Jadi untuk anda sekali lagi, selamat menyambut Hari Penderma Darah Sedunia 14 Jun 2026. Jom kita lain Hafiz Syuaib, ini dia Masih Jelas, lain terus Sarakan FM bersamamu.

bagi memastikan siaran FIFA World Cup 2026 tidak mengalami sebarang gangguan ketika anda menonton, jangan lupa anda boleh stream channel sukan di TV melalui RTM Click, stream channel TV OK dari tablet melalui RTM Click, dan juga stream channel TV OK dari TV anda melalui RTM Click. InsyaAllah semuanya tiada isu, tiada lag ya. Yang penting kamu kena ada internet, itu sahaja syaratnya. Okay, apapun, seperti biasa kita nak bawakan untuk anda seketika hiburan selepas ini. Pastinya Gema Rock selama sejam, dan kita akan teruskan jam yang seterusnya nanti untuk berita 3 petang, dan juga seterusnya petang ini kita akan bawakan silang budaya. Lain terus Sandakan FM bersamamu.

Kasih lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang.

kasih lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock, Sanakan FM bersamamu.

Fokus utama berita petang ini. Sindiket CPO disandakan tumpas. Program Melangkah Madani terima sambutan menggalakkan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam berita Sandakan FM 14 Jun 2026.

0: Berita sepenuhnya. Satu aktiviti pemindahan minyak sawit mentah CPO tumpas dalam operasi pasukan polis marin PPM Sandakan dengan kerjasama Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB Cawangan Sandakan. Aktiviti tersebut dipercayai dijalankan tanpa kebenaran di Batu 32 Sandakan. PPM dalam hantaran laman Facebook menyatakan operasi yang dijalankan pukul 11.45 pagi itu berjaya mengesan kegiatan memindahkan minyak sawit mentah dan menahan empat lelaki berusia antara 34 hingga 44 tahun termasuk dua warga Indonesia. Turut dirampas sebuah lori tangki, sebuah lori 3 tan serta hampir 40 tan minyak sawit mentah dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM424,210. Kes siasat mengikut peraturan-peraturan perlesenan Lembaga Minyak Sawit Malaysia 2005. Setakat Mei lalu, PPM Wilayah 4 Sabah merekodkan 7 kes berkaitan kesalahan sama dengan nilai rampasan melebihi 7.4 juta melibatkan 19 tangkapan. Program Melangkah Bersama Madani, Wanita Beriman, Wanita Bertahan di Sabah menerima sambutan menggalakkan daripada masyarakat setempat. Ia sekaligus membuka ruang pelaksanaannya diperluas ke beberapa negeri lain. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Marhamah Rosli berkata, program itu mendekatkan perkhidmatan kerajaan kepada masyarakat khususnya golongan wanita di peringkat akar umbi. Antara pengisian program, perkongsian ilmu dan motivasi yang menekankan pengukuhan jati diri serta ketahanan emosi wanita dalam menghadapi cabaran kehidupan. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Berita seterusnya, hubungan erat serta kerjasama utuh antar kerajaan persekutuan dan negeri akan terus menjadi asas penting dalam memastikan Sabah terus melangkah maju dan makmur. Ia sekaligus menikmati pembangunan lebih seimbang dan inklusif. Menerusi perkongsian di Facebook, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menzahirkan keyakinan itu susulan pertemuan beliau dengan Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman pada majlis makan malam di Istana Sri Kinabalu usai lawatan kerja sehari di negeri Sabah semalam. Berita cuaca, Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Memantik kenyataan laman Sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah tenggara bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Sedikit CPO di Sandakan tumpas. Program Melangkah Madani terima sambutan menggalakkan. Saudara Berita Sunting Saleh Jikri, Rosdi Muhammad Yusof. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
1: Yo, what's up? Yeah.

0: Sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Salangan FM. Jam yang ketiga saya bersama dengan anda untuk edisi hari ini, 14 Jun 2026. Kalau biasanya hari Sabtu kita akan bersama dalam segmen Silang Budaya Stesen Berkembar, dan untuk hari Ahad pula kita akan bersama dengan rakan-rakan penyampai kita ya, yang akan datang ke Sanakan FM ataupun Sanakan

Sementara untuk yang kita sedia maklum, penciptaan digital merupakan proses menghasilkan, mengubah suai dan menyebarkan kandungan menggunakan teknologi digital seperti komputer, telefon pintar, kamera digital, perisian reka bentuk, animasi dan kecerdasan buatan yang sangat-sangat popular ketika ini iaitu AI. Dalam dunia yang semakin bergantung kepada teknologi ini dan kecerdasan ini, penciptaan digital telah menjadi medium penting untuk menyampaikan idea, perasaan dan juga kreativiti. Dan salah satu aspek yang paling menarik dalam penciptaan digital ialah hubungannya dengan seni dan identiti. Jadi itulah yang kita nak kongsi untuk anda petang ni yang sedang bersama-sama dengan Didi menerusi Facebook dan juga TikTok Senang Anda FM. Hai, terima kasih. Kita ada Kaira Bombastik, Amy, kita ada Kuya Michael Angel, kamu setakar mabuti naman, alhamdulillah. Amy Anki, terima kasih. Dan kita sambung semula maksud seni dalam penciptaan digital. Seni ialah karya seni yang dihasilkan atau dipersembahkan menggunakan teknologi digital. Berbeza dengan seni tradisional yang menggunakan bahan seperti kanvas, cat minyak, pensel ataupun arca, seni digital ini menggunakan perisian komputer dan peranti elektronik sebagai medium utama. Ya, contoh seni digital, kita bagi contoh lah, okay? Ilustrasi digital di mana lukisan yang dihasilkan menggunakan tablet grafik dan perisian reka bentuk. Contohnya, seseorang pelajar menghasilkan lukisan digital pemandangan kampung dengan sentuhan warna moden. Contoh dia, ini pula satu lagi, animasi digital, penghasilan watak dan cerita bergerak menggunakan teknologi komputer. Contohnya, animasi yang menceritakan kisah persahabatan antara pelbagai kaum di Malaysia. Fotografi digital, ada juga penggunaan kamera digital untuk merakam gambar dan mengeditnya menggunakan aplikasi khas. Contohnya, gambar suasana pasar malam yang diolah menjadi karya seni visual. Akhir sekali, reka bentuk grafik, di mana ini penghasilan poster, logo, infografik dan juga bahan promosi secara digital. Contohnya, poster kempen kebersihan yang menggunakan ilustrasi dan juga tipografi kreatif. Itu dia maksud seni dalam penciptaan digital. Lepas ni dia nak sentuh pula berkenaan dengan penciptaan digital, maksud identiti dalam penciptaan digital. Sebentar lagi kita beribut bersama dengan lagu ini. Kita ada Mojack Hafiz, Zinakal dan juga Zamir Hare dengan lagunya Dalam Diam. Jangan ubah frekuensi anda, Silang Budaya kembali selepas ini.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahan kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Empat stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Ayah, satu suara, satu jiwa. Didi bersama dengan anda untuk petang ini berkenaan dengan penciptaan digital seni dan identiti. Kalau tadi Didi dah kongsikan untuk anda maksud seni dalam penciptaan digital, kali ini pula maksud identiti dalam penciptaan digital. Ini kalau adik-adik dengar ni ya, kerana kita ni semakin saban tahun teknologi kita semakin canggih dan macam-macam sebenarnya teknologi ataupun software ya, macam-macam cara digital yang anda boleh jadikan sebagai kerjaya sebenarnya ya. Baiklah, maksud identiti dalam penciptaan digital. Identiti ialah ciri-ciri yang membezakan seseorang atau sesebuah komuniti daripada yang lain. Identiti ini boleh dibentuk melalui pelbagai aspek seperti bangsa, budaya, agama, bahasa, sejarah, nilai hidup, minat dan juga pengalaman. Sebagai contoh, seorang pereka grafik Melayu mungkin menggunakan motif batik dalam hasil karyanya untuk menunjukkan identiti budaya Melayu. Begitu juga seorang artis dari Sabah mungkin memasukkan elemen budaya Kalasan Dusun kan dalam karya digital mereka sebagai tanda penghargaan terhadap warisan budaya sendiri. Jadi hubungan antara seni dan identiti dalam penciptaan digital ini, antaranya seni dan identiti mempunyai hubungan yang sangat-sangat rapat. Seni berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan identiti, manakala identiti pula menjadi sumber inspirasi kepada penciptaan seni. Sebagai contoh, kita bagi contoh lagi kan. Seorang pencipta kandungan menghasilkan video pendek tentang sambutan Hari Raya Aidilfitri di Malaysia. Video tersebut memaparkan tradisi pulang ke kampung, penyediaan juadah tradisional dan juga amalan bermaaf-maafan. Walaupun dihasilkan secara digital, kandungan tersebut berjaya menggambarkan identiti masyarakat Melayu dan nilai kekeluargaan yang diamalkan. Saya harap anda ada sedikit faham tentang apa yang dimaksudkan hubungan antara seni dan juga identiti ini dalam penciptaan digital. Contohnya si Man dia buat konten di TikTok pasal sambutan Hari Raya Adil Adha baru-baru ni kan, tapi dia menggunakan AI ya. Walaupun dia menggunakan AI digital, tapi dalam konten tu masih memaparkan budaya kemelayuan dan juga apa yang berlaku semasa Hari Adil Adha tu. Contohnya ibadah korban, dilihatkanlah dalam AI-nya tu ada lembu ke kambing ke, ada masyarakat setempat sedang menjalankan ibadah korban ke kan. Itulah yang dimaksudkan tentang hubungan antara seni dan juga identiti dalam penciptaan digital ya. Dia kena ada contoh sebenarnya. Kalau kita berhadapan ni, kita boleh tengokkan video ke apa, tapi kalau melalui suara saja, jadi kami di sini harus memberikan contoh-contoh yang mudah anda faham, mudah anda dengar dan juga anda boleh bayangkan situasi tersebut. Jom kita lain dulu, ini Atmosfera Anak Sabah. Untuk anda yang bekerja di Semenanjung ataupun di luar dari negeri Sabah ini, perantauan di luar sana, anak-anak Sabah, serahkan semoga anda semua dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki lagi. Begitu juga untuk anda dari luar Sabah yang bekerja di negeri Sabah ini ya. Lain terus Saragana FM bersamamu.

0: UEFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut. Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, kembali bersama dengan Didi untuk petang ini di mana telah kita bawakan bersama dengan anda sebentar tadi berkenaan dengan tajuk kita penciptaan digital, seni dan juga identiti. Apa hubung kait seni dan identiti dengan penciptaan digital ya, dengan dunia yang semakin canggih sekarang ni kan. Tapi sayang kadang-kadang ada yang menyalahgunakan kecanggihan itu, kepakaran itu ya. Baiklah, dan sebelum kita akhiri segmen kita untuk hari ini, dan Didi nak kongsi bersama dengan anda, untuk anda yang baru mendengarkan Sarakan FM, kita bersama dalam segmen Silang Budaya. Dan di sebalik daripada kelebihan ya, kepentingan penciptaan digital dalam membentuk identiti ini, ada juga cabarannya sebenarnya ya, dalam penciptaan digital dan identiti ini. Cabarannya antaranya pengaruh budaya asing yang boleh menyebabkan identiti tempatan semakin terpinggir, penyalahgunaan teknologi untuk menghasilkan kandungan yang tidak menghormati budaya tertentu seperti yang Didi katakan tadi ya, dan isu hak cipta dan pemilikan karya digital serta penyebaran maklumat yang tidak tepat mengenai sejarah dan budaya. Oleh itu, penciptaan perlu menggunakan teknologi secara beretika dan bertanggungjawab agar identiti yang dipaparkan adalah tepat serta menghormati nilai-nilai masyarakat. Jangan jadikan digital ini, yang dunia semakin canggih ini, nanti menghapuskan keharmonian budaya kita di Malaysia ini ya. Jadi gunakan dengan berhemah dan juga beretika, serta jadilah orang yang bertanggungjawab atas apa yang telah anda hasilkan dan apa juga kandungan ya berupa digital di laman sosial kita kan. Dan itu dapat dikongsi untuk anda. Maklumlah, dalam era digital yang semakin moden ni, penciptaan digital ni bukan saja menjadi medium hiburan dan komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai alat penting untuk membina, mengekalkan dan memperkukuhkan identiti individu serta masyarakat. Oleh itu, setiap pengkarya digital di luar sana perlu memanfaatkan teknologi secara kreatif dan bertanggungjawab agar seni yang dihasilkan dapat menjadi cerminan identiti yang membanggakan. Kalau ada pertandingan yang dianjurkan untuk menggunakan kepakaran anda melibatkan identiti dan juga seni ini secara dalam digital ini, anda kena sertai. Jangan lepaskan peluang ini, okay? Baiklah, kita akan berjumpa lagi minggu depan di waktu hari yang sama. Apapun, semoga bermanfaat apa yang dikongsi untuk anda petang dalam segmen Silang Budaya. Dan waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan, azan akan berkumandang pada pukul 3.37 minit petang. Sarakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Jumpa lagi Silang Budaya untuk anda. Assalamualaikum. Selamat menunaikan solat fardu asar.

tidak melihat siapa paling laju berubah. Tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan. Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag penyiaran jaket. Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pagi yang penuh keberkatan kepada semua pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terpuji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk membuka mata pada pagi ini, menghirup udara kehidupan dan merasakan nikmat terbesar yang sering terlupa untuk disyukuri, iaitu ketenangan hati. Para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia hari ini, ramai manusia mengejar kemewahan, kedudukan dan pujian manusia. Namun hakikatnya tidak semua orang yang berharta itu tenang dan tidak semua yang kelihatan berjaya itu bahagia. Kadangkala, nikmat paling besar pada waktu pagi bukanlah makanan yang mewah ataupun harta yang banyak, tetapi hati yang jernih, jiwa yang tenang dan dada yang lapang. Lihatlah burung-burung di pagi hari, mereka keluar dari sarang dalam keadaan lapar, tetapi pulang pada petang hari dalam keadaan kenyang. Mereka tidak memiliki simpanan harta, namun Allah tetap mencukupkan rezeki mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqan, tawakkulihi liruziqatum kama yurzaqut thayr, taghdu khimasan wa taruhu mitanan." Maksudnya, jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya Allah akan memberi rezeki kepada kamu sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Keluar pagi dalam keadaan lapar dan pulang petang dalam keadaan kenyang. Rawahu Tirmizi. Para pendengar sekalian, masalah terbesar manusia hari ini bukan sekurangnya nikmat, tetapi kurangnya rasa yakin kepada Allah. Kita terlalu takut tentang masa depan, terlalu risau tentang rezeki, terlalu penat memikirkan perkara yang belum tentu berlaku. Sedangkan Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allah rizquha." Maksudnya, dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Surah Hud ayat 6. Jika Allah mampu memberi rezeki kepada burung di langit, ikan di lautan dan semut dalam tanah, maka mustahil Allah melupakan hamba-Nya yang berdoa dan bertawakal kepada-Nya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tenangan hidup tidak datang kerana banyaknya dunia yang dimiliki, tetapi kerana kuatnya hubungan hati dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah akan tetap tenang walaupun hidup sederhana. Orang yang yakin kepada Allah tidak akan terlalu takut menghadapi hari esok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub." Maksudnya, ketahuilah dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Maka mulakan pagi kita dengan syukur. Mulakan pagi dengan doa. Mulakan pagi dengan keyakinan bahawa Allah sedang mengatur yang terbaik untuk kehidupan kita. Para pendengar yang dikasihi, kadangkala ranting kehidupan terasa rapuh, masalah datang bertimpa-timpa dan hati terasa lelah. Namun, jangan lupa, burung pun tetap hinggap pada ranting yang rapuh kerana ia lebih percaya kepada sayapnya daripada ranting itu sendiri. Dan seorang mukmin sepatutnya lebih percaya kepada Allah daripada keadaan hidupnya sendiri. Para pendengar yang dirahmati Allah, tenanglah, kita punya Allah yang Maha Pemurah. Allah yang tidak pernah tidur menjaga kita, Allah yang tidak pernah terlambat memberi pertolongan, dan Allah yang sentiasa mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Semoga Allah SWT mengurniakan kepada kita pagi yang penuh keberkatan, hati yang lapang, jiwa yang tenang, dan rezeki yang halal lagi diberkati. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Jaringan yang menggagalkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Baik, terima kasih untuk anda masa ke terus layan Salakan FM. Jadi kongsi untuk anda seterusnya jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk 15 Jun 2026. Tibalah untuk pagi ini, pagi tengah malam kita, first stage untuk Grup E, pertemuan antara Jerman dan juga Kroasia. 1 pagi untuk seterusnya first stage bagi Grup F pula, Netherlands dan juga Japan. 4 pagi first stage bagi Grup E, Cote d'Ivoire dan juga Ecuador. 7 pagi dan seterusnya bagi first stage Grup F pula, pukul 10 pagi esok antara Sweden dan juga Tunisia. Jangan lupa anda boleh terus saksikan menerusi siaran RTM Klik, stream kami dan juga muat turun aplikasi RTM Klik menerusi telefon anda, tablet anda ataupun smart TV anda di rumah. Boleh tonton menerusi TV OK dan juga TV Sukan untuk dapatkan siaran yang lebih berkualiti FIFA World Club 2026 FIFA World Cup. Untuk anda kami siarkan menerusi RTM, penyiar rasmi untuk tahun ini.

0: dunia berubah pantas. Tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun Santunan Kasih Hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program Halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun Majlis Kesyukuran Doa Akhir Tahun 1447 Hijrah dan Doa Awal Tahun Baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun Program Baby Hijrah di Ward Persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas Kota Kinabalu.
3: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah Tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah.
2: Madani dihayati, ummah diberkati.

itu dia lagu bersama dengan Hawani Hasrita Lembayung Tari. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Serikan FM yang dalam perjalanan mungkin ke tempat-tempat beriadah di Sandakan ini kan. Bersama keluarga, rakan-rakan anda, semoga selamat sampai ke destinasi yang tengah minum petang. Kurangkan manis dalam minuman anda, makan lagi manis dalam senyuman tu. Alah si kakak, siap mengadu manisnya. Sampai sini terasanya. Hai RD32, ucapan birthday untuk Nazmi, Naz, Adi, Nazir, Yaakob dan semua kawan-kawan santai hujung minggu bersama Sandakan FM. Terima kasih Ardi. Jihad Bakar, selamat petang Jihad ya. Assalamualaikum Didi. Waalaikumsalam. Dan dengar lagu daripada kumpulan Spring, Romantis. Okey, insyaAllah nanti kita layan lagu Romantis ya. Haslina Hasan Salin. Hai Haslina. Timbul, Abang Timbul dari rumah Tawau. Assalamualaikum, selamat petang. Selamat berhujung minggu. Terima kasih untuk rakan-rakan di Sandakan FM. KPS katanya terima kasih Abang Timbul. Aini Halid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam santai hujung minggu ini untuk semua yang sedang mendengarkan siaran Sandakan FM bersama Moka Noraini, Rina Rogers juga terima kasih. Sebentar lagi kita akan bawakan untuk anda berita seterusnya pada pukul 4:30 petang dari Sabah FM. Dan jadi kembali selepas itu untuk anda dalam segmen santai hujung minggu dan juga lagu-lagu retro dalam segmen santai kenangan.

0: tajuk-tajuk berita utama petang ini. Rizab Biosfera Kinabatangan perkukuh usaha memelihara alam sekitar. IEM Sabah Distro terajui inovasi pendigitalan dan IR 4.0. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramla Osman dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Pemasyuran Rizab Biosfera Kinabatangan sebagai Rizab Biosfera kedua di Sabah menjadi satu lagi pencapaian penting negeri dalam usaha memelihara alam sekitar. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Haji Haji Nur berkata, pengiktirafan UNESCO itu membuktikan Kinabatangan yang meliputi lebih 413,000 hektar memiliki nilai biodiversiti dan ekologi yang tinggi.
1: Dengan status bertaraf dunia ini, Rizab Biosfera Kinabatangan dijangka menarik perhatian dunia dalam bidang penyelidikan, pendidikan, lanjungan berasaskan alam semula jadi, serta peluang kerjasama global.
0: Dato' Haji Ji menyatakan demikian pada sambutan ulang tahun ke-12 Rizab Biosfera, Banjaran Kroker dan pemasyuran Rizab Biosfera Kinabatangan di Kota Kinabalu. Beliau berkata, Sabah kini antara peneraju pelindungan alam sekitar dengan hampir 30% kawasan daratannya diwartakan sebagai kawasan terlindung sepenuhnya TPA. Sabah juga kekal sebagai penyerap karbon bersih utama negara dengan menyumbang kira-kira 36% daripada jumlah pengasingan karbon Malaysia. Institut Jurutera Malaysia IEM Sabah diseru agar menerajui inovasi dan mempercepat penerapan revolusi perindustrian keempat IR 4.0 di negeri ini. Usaha itu termasuk memajukan kejuruteraan digital, infrastruktur pintar dan teknologi hijau bagi meletakkan Sabah pada kedudukan yang kukuh dalam ekonomi masa depan. Seruan itu disuarakan Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Haji Haji Nur pada majlis makan malam ulang tahun ke-15 IEM Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam. Dato' Haji Haji juga berharap IEM Sabah terus melahirkan jurutera yang bukan saja cemerlang dari segi teknikal dan berfikiran jauh, tetapi juga berpegang teguh kepada etika serta bertanggungjawab secara profesional selain berdaya saing di peringkat global tanpa mengabaikan keperluan Sabah. Kerajaan negeri terus mengiktiraf pengamal media di Sabah sebagai rakan strategik penting dalam menyampaikan dasar serta kejayaan pembangunan negeri kepada rakyat. Komitmen itu dizahirkan menerusi peningkatan sumbangan bagi penganjuran Majlis Anugerah Kewartawanan Kinabalu KPA 2026 kepada RM110,000. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Haji Jinor berkata, ia merupakan penghargaan terhadap peranan media dalam melaporkan Dasar Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ secara berkesan, sekaligus membantu rakyat memperoleh maklumat tepat. Dato' Haji Ji menyatakan demikian ketika berucap merasmikan KPA 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Johniston Bangkuai. Dato' Haji Ji berharap penganjuran KPA akan terus menjadi platform kepada pengamal media untuk menghasilkan karya berkualiti tinggi serta memberi manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, Presiden Persatuan Wartawan Sabah SJA Maria Doksil dalam ucapannya berkata, perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan AI dan media sosial kini menjadi antara cabaran dalam industri kewartawanan. Bagi memastikan penyampaian maklumat yang tepat dan berintegriti kepada masyarakat, kepantasan penyebaran kandungan digital pada masa kini menyebabkan masyarakat semakin sukar membezakan antara fakta sebenar dan berita palsu. Justru, integriti laporan kekal menjadi asas utama bagi memastikan kepercayaan rakyat terhadap organisasi media terus terpelihara. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Peruntukan RM250,000 bantu penuhi keperluan sekolah di Sepitang. Ia bukti komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memperkasa sektor pendidikan di kawasan berkenaan. Peruntukan segera itu diumum Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ketika merasmikan Sabah Sultan Madani Link di Kompleks Persatuan Kebudayaan Lundaya Sabah Sepitang. Ahli Parlimen Sepitang Dato' Mat Bali Musa berkata, peruntukan itu akan disalurkan melalui Pejabat Pendidikan Daerah Sepitang dan Pejabat Daerah dengan kerjasama Unit Penyelarasan Pelaksanaan serta Pejabat Parlimen Sepitang. Perbincangan dengan pihak terlibat akan dibuat bagi mengenal pasti keperluan yang perlu diberi keutamaan agar peruntukan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimum. Pendidikan perlu terus menjadi keutamaan kerana ia merupakan asas penting dalam pembangunan negara sejajar dengan aspirasi Malaysia Madani. Pendidikan dan ekonomi komuniti Brunei di Sabah terus diperkasa. Itu antara fokus utama Kepimpinan Persatuan Masyarakat Brunei Sabah PMBS bagi penggal baharu sesi 2026-2028. Presidennya Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, pelbagai inisiatif dirancang bagi mencapai matlamat itu termasuk melalui Yayasan Dangsana. PMBS turut berhasrat memohon peruntukan kerajaan negeri bagi membina sebuah bangunan untuk kegunaan persatuan itu sebagai pusat aktiviti kebudayaan dan kesenian masyarakat Brunei. Beliau menyatakan demikian selepas mesyuarat perwakilan 3 tahun sekali PMBS sesi 2026-2028 di Kota Kinabalu. Turut dirancang usaha menarik lebih ramai golongan muda menyertai persatuan itu termasuk cadangan mewujudkan sayap pemuda dan beliawanis. Kekurangan kakitangan perubatan seperti doktor di hospital diharap dapat diatasi segera khususnya di kawasan pedalaman. Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Tambunan, Datuk Victor Peter Paut berkata, Hospital Tambunan turut terkesan dengan kekurangan kakitangan perubatan itu sehingga menyebabkan pesakit terpaksa beratur seawal pagi dan menunggu lama untuk mendapatkan rawatan terutama di waktu puncak. Bercakap kepada media di Tambunan, Datuk Victor berharap kementerian berkenaan dapat merangka penyelesaian terbaik mengatasi isu berkenaan. Seorang lelaki yang dilaporkan hanyut ketika menjalankan aktiviti riadah di Sungai Tambatuon ditemukan meninggal dunia pagi tadi. Mangsa Ebner Lasmil, 24 tahun, ditemukan oleh orang awam kira-kira pukul 7 pagi pada hari kedua operasi mencari dan menyelamat SAR kira-kira 1.2 km dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, mangsa dipercayai dihanyutkan arus deras ketika mandi manda bersama rakan petang semalam. Mayat mangsa disahkan oleh pihak polis sebelum dibawa keluar oleh pasukan bomba menggunakan pengusung dan diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Usaha pembangunan bola sepak akar umbi terus diperkasa menerusi penganjuran Simposium Bola Sepak Negeri Sabah. Simposium itu menjadi platform bagi membincangkan hala tuju baharu pembangunan bola sepak Sabah khususnya dalam melahirkan lebih ramai bakat muda berpotensi di peringkat akar umbi. Pengerusi Jawatankuasa Teknikal dan Pembangunan Belia Safa, Rafi Robert berkata, program itu menghimpunkan pengurus, jurulatih akademi, wakil klub bola sepak serta persatuan bola sepak daerah. Ia bagi merangka pendekatan lebih menyeluruh dalam pembangunan sukan berkenaan. Dalam pada itu, Rafi memaklumkan kejohanan Rhinos Cup bakal dilancarkan pada 18 Julai depan. Kejohanan itu melibatkan penyertaan dari 26 daerah dengan pemain yang menyerlah berpeluang mewakili Sabah ke Liga Remaja Kebangsaan. Sampaikan tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Rizab Biosfera Kinabatangan perkukuh usaha memelihara alam sekitar. IEM Sabah diseru terajui inovasi pendigitalan dan IR 4.0. Demikian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ewal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Pantai Kenangan dengan lagu-lagu retro. Let's go. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sandakan FM bersamamu.
1: Sandakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat berjumpa minggu untuk anda semua. Terima kasih yang masih lagi terus layan FM 90.1 teman setia anda. Jadi masih bersama-sama anda untuk petang ni. Dan tadi telah kita bawakan untuk anda berita dari Sabah FM 4.30 petang. Selepas ni utama 5 petang dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Terus kita salurkan untuk anda pada pukul 5 petang nanti. Selamat beriadah untuk anda semua. Terima kasih sambil-sambil mendengarkan Sandakan FM untuk petang ini. Dan saya ambil peluang ini untuk merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada rakan-rakan di RTM Sabah kerana berjaya membawa beberapa pingat ataupun anugerah menerusi anugerah Kinabalu Press Award KPA pada kemarin ya, 13 Jun 2026. Syabas dan tahniah kepada wartawan muda RTM Sabah Fadli Zil Ikram bin Ishak kerana berjaya menangi salah satu kategori hadiah utama ya, iaitu Promising Journalist Award mengetengahkan berkenaan dengan krisis air UMS. Seterusnya pula dalam kategori Entertainment, Culture and Arts juga masih bersama dengan Fadli Zil Ikram dan juga Arnold Antang. Seterusnya Entertainment, Culture dan Arts, kalau tadi mengetengahkan berkenaan dengan Lampo Pozula. Ini kali pula hari Deepavali. Juga tak ketinggalan tahniah untuk Sahira binti Samain, Norisham Ismail, Jen Joram Main, Anthony Gintik. Seterusnya rakan kita di Sarakan FM, Iswadi Mansyam Sudin, dan juga Norisham bin Ismail menerusi Environmental Journalism. Dan juga sekali lagi Iswadi Mansyam Sudin dan juga Mohd Halim bin Muhammad, Broadcasting Journalism. Tahniah sekali lagi. Terima kasih atas dedikasi anda yang menjadi inspirasi untuk kawan-kawan lain. Semoga terus maju jaya lagi dalam menjalankan tugas ya. Jom kita layan lagi lagu ini. Dia untuk anda, Fana Blinders. WhatsApp, layan terus Sarakan FM. Santai Kenangan.

agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: berusaha menjana pertumbuhan ekonomi negara dan memperkukuh kebajikan rakyat tetap menjadi keutamaan kerajaan ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan turut komited memastikan kestabilan politik terus terpelihara serta menangani isu yang memberi kesan langsung kepada rakyat.
1: Tumpuan kita menjana pertumbuhan ekonomi negara, masalah rakyat. Ini masalah rakyat itu kalau dalam 3-4 bulan ini tersibuk soal pilihan rakyat. Padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi, rumpu, itu saya maksud.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan supaya tidak wujud sebarang unsur pengkhianatan oleh mana-mana pihak dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata aspek kerjasama penting ketika negara berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk melalui pengagihan kuasa yang berkesan serta usaha membanteras rasuah.
1: Koperasi sebenarnya dalam negara, kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah, dalam kuasa, bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan wang yang diperoleh banyak sekalipun, tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tadi.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Profesional Putrajaya Berhad kali ke-10 di Putrajaya. Pemegang kad UNHCR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Tegas Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, kad tersebut hanyalah bertindak sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Justeru, subsidi bersasar yang disalurkan kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
2: Sebabnya kalau kita tengok cara kita mengeluarkan subsidi, kita menggunakan IC. Kalau kita tengok Budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan guna IC. Jadi itulah cara kita kerajaan dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat, menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
0: Dalam pada itu, Dr. Fuziah turut memaklumkan program jualan rahmah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali bagi setiap don bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelum ini. Selain itu, pasaraya yang menawarkan jualan rahmah madani turut dicadangkan menyediakan bakul makanan bernilai RM100 bagi memudahkan penerima SARA membeli barang keperluan. RM10 juta diperuntuk bagi program pembelajaran berasaskan kerja kepada 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM. Ia memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan negara menerusi peluang kerjaya lebih baik setanding dengan kelayakan akademik.
3: Kita dah identify banyak infantry pun saya ingat universiti UPNM. Dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma. Dan dengan demikian, dia punya nilai pasaran dia lebih baik. Gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin. Pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 akan dibentangkan di Parlimen tahun ini. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, sebelum ini Jemaah Menteri sudah meluluskan kertas dasar bagi penggubalan akta tersebut.
4: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di parlimen.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis zikir peringatan Asmaul Husna di Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On di Johor Bahru.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Australia mencipta kejutan apabila menewaskan Turki 2-0 dalam saingan kumpulan D di Vancouver. Kemenangan itu meletakkan Australia di tangga kedua kumpulan di belakang Amerika Syarikat yang membelasah Paraguay 4-1. Turki perlu segera bangkit dalam perlawanan berikutnya bagi memastikan kemarahan kepusingan kalah mati pada penampilan pertama mereka di Piala Dunia sejak 2002. Sementara itu, Scotland memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan Haiti 1-0 sekaligus mencatat kemenangan pertama mereka di kejohanan itu sejak 1990. Kemenangan itu meletakkan Scotland di tangga teratas kumpulan C. Maghribi dan Brazil pula terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama dalam perlawanan di Stadium New York, New Jersey. Scotland akan berdepan Maghribi manakala Haiti akan menentang Brazil pada 19 Jun.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama strategik Malaysia-Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agro makanan terus diperkukuh dalam mempertingkat produktiviti dan daya saing industri terutama sektor agro makanan. Komitmen dicapai antara Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Seri Muhammad Sabu dengan rakan sejawatan dari Uzbekistan, Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sempena lawatan kerja ke negara itu. Dato' Seri Muhammad Sabu berkata, kerjasama tersebut akan diperluas menerusi bidang penyelidikan, inovasi, teknologi pertanian dan pelaburan. Selain bersedia berkongsi kepakaran dan amalan terbaik dengan Uzbekistan. Malaysia terus diyakini sebagai rakan strategik peringkat antarabangsa hasil hubungan diplomatik yang kukuh serta kestabilan politik berterusan. Menurut penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris, kelebihan tersebut turut membantu negara menjamin bekalan minyak dan gas yang mencukupi meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global.
6: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga, mana-mana kuasa besar, dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Iran menegaskan sebarang memorandum persefahaman MOU yang berpotensi dimeterai dengan Amerika Syarikat hanyalah kerangka untuk meneruskan perundingan dan tidak boleh dianggap sebagai perjanjian muktamad. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan yang sedang berlangsung itu lebih tertumpu kepada usaha menamatkan konflik dengan segera berbanding isu program nuklear. Baghai menyatakan pembebasan aset Iran yang dibekukan merupakan syarat penting dan tidak boleh dipisahkan daripada sebarang MOU dengan Washington. Saintis Uganda mempercepatkan usaha penyelidikan dan pembangunan vaksin bagi mengekang penularan wabak Ebola varian Bundibugyo. Wabak varian itu kini dilaporkan telah merebak di seluruh negara itu dan negara jiran Republik Demokratik Kongo. Pengarah Institut Penyelidikan Virus Uganda, Profesor Dr. Pontiano Kalibu berkata, para penyelidik sedang mengkaji sama ada vaksin Ebola sedia ada mampu memberikan perlindungan terhadap varian Bundibugyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 Negara Arab. Rekod baharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Assalamualaikum. Selamat datang. Salam Malaysia, my name Antoine. Terima kasih masih lagi terus layan Salakan FM bersama FIFA World Cup 2026. Piala Dunia FIFA 2026 bukan saja mencipta sejarah sebagai edisi pertama yang melibatkan 48 pasukan, malah turut memperkenalkan beberapa perubahan besar dalam undang-undang permainan yang diluluskan oleh International Football Association Board. Dan memfokuskan kepada perubahan ini ialah mengurangkan pembaziran masa, meningkatkan disiplin pemain dan mempercepatkan tempo permainan. Terima kasih untuk anda yang masih terus bersama-sama kami di Salakan FM jam kelima ini bersama-sama dengan anda. Banyak lagi info berkenaan dengan FIFA World Cup akan dikongsi selepas ini. Apapun, jom kita layan dulu segmen seterusnya, iaitu Santai Kenangan untuk anda.
1: Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Salakan FM bersama.
0: Ya, sambil-sambil Romando, sambil-sambil Milan Petang berada bersama-sama dengan frekuensi 90.1 dan tengah santai-santai di rumah, berborak-borak ya. Ready ni ada di dapur, ada di ruang tamu. Terima kasih. Kami sangat-sangat menghargainya dan kita layan dulu lagu permintaan daripada rakan kita untuk petang ni, Haslina Sanlin. Hi sis. Nak dengarkan lagu retro kumpulan UK Sebab katanya. Okey, jom kita layan selepas kita dengarkan promo ini untuk anda. Layan tu Salakan FM, Santai Kenangan.

0: dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim. Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
0: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang

0: Disco. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Click di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sandakan FM bersamamu.
1: Sandakan FM bersamamu. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sandakan FM jam kelima di bersama-sama dengan anda. Dan tadi kita dengarkan lagu bersama dengan Bumi Putra Rockers, Harum Subur di Hati. Ya. Untuk ada yang jauh, ya, untuk ada yang berada di luar daerah Sandakan, di luar negeri Sabah, anda boleh terus dengarkan Sandakan FM menerusi penstreaman langsung di RTM Click. Dan apa yang istimewanya kali ini, anda boleh stream juga kami di RTM Click untuk menyaksikan perlawanan demi perlawanan FIFA World Cup 2026, yang mana akan kami terus bawakan secara langsungnya menerusi RTM Click, menerusi TV OK dan juga TV Sukan. Tadi ada kawan yang sudah selesai sesi pembelajaran. Aha, sempat dah gambar Didi macam ni kah? Download di TV Didi begini kah? Betul. Tahniah untuk anda. Jangan lupa saksikan nanti di rumah bersama keluarga yang tercinta. Okay? Dalam Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah Agama Negeri Peringkat Bahagian Sandakan, bagi tahun ini akan berlangsung pada 16 Jun bermula pukul 8.30 pagi hingga 1.30 tengah hari bertempat di Masjid Daerah Sandakan. Majlis merupakan aktiviti tahunan bahagian pendidikan JAINS melibatkan acara tilawah Al-Quran, hafazan Al-Quran, bercerita kisah dari Al-Quran, maharah qiraah wal kitabah, khat dan juga nasyid. Majlis ini akan diresmikan oleh Senator Yang Berhormat Dato' Annabel alias Suziana Haji Perian. Ya. Dan jom kita lain lagi lagu yang mengimbau kenangan lalu anda bersama dengan Samson. Ini dia, Bukan Diriku. Anda sedang dengar lagu radio terbaik di Sandakan FM, Santai Kenangan. Thank you.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman

Pantofi Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Balah perlawanan Piala Dunia 2026 untuk 15 Jun Isnin yang terdekat sekali, Germany melentang Curaçao ya, pukul 1 pagi ini, dan diikuti dengan 4 pagi pula bersama-sama dengan Netherlands dan juga Japan. Anda boleh saksikan menerusi siaran TV OK TV Sukan di RTM. Klik jam lain lagi lagu seterusnya untuk anda.

0: Lembang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

masih bersama menerusi segmen Santai Kenangan untuk petang ini. Untuk anda yang tengah memandu ketika ini, terima kasih layan Salakan FM di kenderaan anda bersama dengan pasangan anda di sebelah, anak-anak ataupun mungkin penumpang anda ya. Awal lagi dah keluar nak cari mana tempat yang boleh lepak makan malam kan. Salakan anda semua selamat sampai ke destinasi masing-masing. Baiklah, jom kita layan lagi sebuah lagu permintaan ini daripada rakan kita. Cari dulu dia punya nama, siapa ni? Zero. Namanya kan si Zero ni. Dah dengar lagu daripada kumpulan Search. Ini dia, Kejoraku Bersatu. Didi ah, dia bilang, ya bah, kita dengarlah lagu ini ya. Semoga terhibur. Lain terus 90.1 di tempat anda, Salakan FM bersamamu. Untuk anda yang bekerja siap petang dan juga malam ini, selamat bertugas sambil-sambil mendengarkan Santakan FM, Santai Kenangan.

Malam tu Bandung kita bersama. Waktu sekarang tepat pukul 6 petang. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Selamat sejahtera untuk anda semua yang masih lagi terus layan Salakan FM. Jam terakhir Diri masih bersama-sama dengan anda dalam segmen Santai Kenangan.

0: Santai Kenangan. This is a man's world.
1: Santai Kenangan. Kita layan lagu-lagu retro yang mengimbau kembali nostalgia kenangan anda suatu dahulu tahun 80-an, 90-an, awal tahun 2000. Kami akan layan lagu-lagu yang anda minta untuk diputarkan, seperti rakan kita tadi dengan lagunya Kejora Ku Bersatu. Ya, balik sebentar lagi dikongsi untuk anda. Warga Emas rugi lebih 9.08 juta ringgit terpedaya sindiket pelaburan saham. Segera ganti untuk anda, lain dulu. Ini dia Iklim Gerhana Cinta Luka. Anda sedang mendengar Rusana Gana FM bersamamu, Santai Kenangan.

0: Lebang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

Hanya satu, Datuk Nora. Baiklah, warga emas rugi lebih 9.08 juta ringgit terpedaya sindiket pelaburan haram. Yang mana mangsa berupa seorang lelaki berusia 79 tahun mula berurusan dengan suspek pada Januari selepas ditawarkan berpeluang ya memenangi wang yang begitu banyak sekali menerusi pelaburan di platform dalam talian. Mangsa yang melakukan 27 transaksi pembayaran ke 9 akaun bank berbeza sepanjang tempoh pelaburan. Jadi bermula Januari sampai bulan Mei lah kan. Lebih kurang macam tu. Menerima pulangan hanya RM1,000 sahaja menyedari penipuan apabila gagal mengeluarkan wang. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Macam juling-juling je mata aku membaca ni kan. 9.08 juta ringgit. Woi, warga emas 79 tahun ya. Punya banyak duitnya ya. Sampai skema pun pergi apa tu. Dapat kesan bahawa warga emas ini mempunyai simpanan yang begitu banyak sekali. Jadi hati-hati, nak tahu duitnya dapat semula kan ni kan. Kalaulah dapat dicekup skema tu kan. Orang punya geng-geng semua tu yang dalam satu pejabat tu. Sebenarnya skema ni sebenarnya dia sebilangan daripada mereka ni berlatar belakangkan golongan profesional ya. Mereka ni antaranya orang-orang yang bijak pandai juga, antara orang-orang yang memang cun dalam digital ya. Dan begitulah taktik yang mereka gunakan. Mau kerja senang, kerjakan sekarang ni kan, sakit kepala lagi ya. Jadi mungkin senang inilah caranya menipu orang dengan menggunakan taktik kepintaran dan kepakaran mereka ya. Jadi ini pengajaran untuk kita sekali lagi, hati-hati kepada anda yang sudah pun bersara ya, simpanan untuk hari tua, untuk anak-anak cucu, kesian ya. 9 juta Masya Allah. Baiklah, itu yang dapat dikongsi untuk anda sedikit ya. Petikanlah ada akhbar yang dipetik menerusi portal berita RTM. Ini dia Dato' Jamal Abdul Bila, kekasih awal dan akhir. Salam kena faham.

0: dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran jakim.
2: Itu dia, 3 hari lagi ya. Kita akan melangkah ke tahun Islam yang baru, iaitu 1 Muharram 1448 Hijrah. Malam tu Bandung kita bersama waktu solat fardu maghrib petang ni. Azan akan berkumandang pada pukul 6.23 minit petang bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selepas tu terus kita bawakan untuk anda bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim terjemahan dalam segmen Kalamu Allah seketika nanti. Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu

0: Realiti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersama Al-Quran dan Terjemahan Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh berbahagia Ustaz Awang Hadwan Nizam bin Haji Awang Damit. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah An-Nisa ayat 34 hingga 35. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Rizlan bin Haji Apin.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فصل

الصلوات حافظات للغيب بما حفظ الله.

واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليه

0: Doa, taubat dan zikir bersama dengan Abdul Salam. Sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu maghrib 6.23 minit petang. Dan untuk panduan kita bersama waktu solat fardu isyak hari ini, azan akan berkumandang pada pukul 7.39 minit malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus kekal bersama-sama kami dalam segmen Santai Kenangan Santai Hujung Minggu.
1: Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro. Let's go. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Salakan FM bersamamu.
0: Ya, sambil-sambil kita berhibur. Dan sebelum teruskan lagi hiburan selepas ini, dia nak kongsi lagi satu petikan akhbar menerusi portal berita RTM ini. Kes denggi di seluruh negara meningkat 20.7% kepada 33,367 kes setakat semalam atau minggu epidemiologi 23 berbanding 27,640 kes bagi tempoh sama tahun lepas, di mana pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menyeru dan juga memperkukuhkan lagi program komuniti bebas denggi combat untuk bentuk persekitaran yang lebih sihat dan juga memperkasakan komuniti, dan menggalakkan pelibatan masyarakat amat penting dalam pencegahan dan kawalan denggi ini, serta pendekatan behavioral insight digunakan untuk dijadikan sebagai amalan kesedaran dan juga kebersihan, dan menghapuskan lokasi tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes sebagai budaya harian. Ada sekali kerjasama semua pihak diperlukan bagi mewujudkan komuniti lebih sihat dan bebas denggi, termasuklah usaha menentang penyakit berjangkit yang lain, ya. Jadi itu dia, usaha ini bukan terletak kepada pihak KKM saja. Minggu-minggu, hari-hari dong pergi membuat semburan kabus, fogging. Kita pun kelang kabut mengangkat jemuran kan, yang berjemur di luar, takut ni kena asap semua. Jadi ini adalah tanggungjawab kita bersama. Kalau kita tengok belakang rumah tu, ada macam tempat-tempat bekas tayar ke, bekas-bekas tin minuman apa semua yang bertakung air, itu juga antara salah satu punca tempat pembiakan nyamuk Aedes. Jadi kita bersihkan, ya. Seminggu ambil masa lebih kurang 10 minit cukuplah, ya, untuk memastikan kawasan rumah dan juga kejiranan kita dalam keadaan yang selamat, bebas daripada nyamuk Aedes. Tiada Aedes, tiada dengue. Rindu bayangan carefree.

Larungan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

nak kahwin, duit tiada. Sweet September. Bagi yang ada rezekinya, sudah tu alhamdulillah, tahniah ya. Semoga rumah tangganya berkekalan hingga ke jannah. Jangan lupa sekali lagi jadual perlawanan Piala Dunia pukul 1 pagi ini, Germany dan juga Curaçao ya. Dan juga perlawanan seterusnya pada pukul 4 pagi, Netherlands dan Japan, diikuti Côte d'Ivoire bersama Ecuador pada pukul 7 pagi, dan juga Tunisia serta Sweden pada pukul 10 pagi. Semuanya anda boleh saksikan menerusi RTM Klik, TV Sukan dan juga TV OK. Saya Didi dan saya tinggalkan anda bersama dengan lagu ini bersama dengan Dearly. Seperti biasa, ada Didi, ada Dearly dan rakan jurutera bertugas bersama Samin Bohan. InsyaAllah kita jumpa esok pagi, edisi Isnin, bersama dengan DJ Dua, Didi dan Kak Nur. Assalamualaikum, salam hormat, salam Malaysia, Malaysia semuanya. Selamat menonton FIFA World Cup 2026 di RTM Klik. Selamat malam Malaysia.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik, dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Agusma.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia.

jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir.

Okey, jangan lupa untuk anda terus saksikan Piala Dunia pastinya untuk tahun ini, tahun 2026 di RTM. Okey, jadi jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Klik untuk anda menonton Piala Dunia di mana juga anda berada. Okey, dan pastinya tadi mau kasih kongsi lah kan di sini. Ini adalah perlawanan yang telah pun berlangsung untuk hari ini dan keputusannya. Okey, yang mana Australia menewaskan Turki 2-0 dan Brazil seri 1 sama dengan Morocco, manakala Scotland menewaskan Haiti 1-0, manakala Switzerland dan juga Qatar seri 1 sama. Itu adalah keputusan perlawanan untuk hari ini yang mana bagi kumpulan B, kumpulan C dan juga kumpulan D. Okey, baiklah, apapun selepas ini akan kongsikan dan juga perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung untuk 1 pagi nanti, 4 pagi nanti, 7 pagi dan juga 10 pagi. Ada 4 perlawanan yang akan berlangsung pada hari esok. Okey, baiklah, kita berhibur bersama dengan lagu ini, lagu daripada Kayra Bahar, Telah Kuduga. Sama FM, Kalusma.

Bitcoin. Kama se kali atan sepati kali pertama kita bertemu. Kau telah buat keputusan yang baik dengan hidup yang baru. Wajah tiga tiga.

Lagu daripada Alip, lagu bertajuk Ingat Lagi. Mungkin pukul 7.16, Amin dan Malam. Selamat malam untuk rakan kita di sini. Si Jalain Sukintan dari Desa Sepi, Kakarangan Bongkol, Pitas Sabah. Dia bilang, ucapan buat anak-anak dadi, iaitu si Elfi, Elfik, Elfa, Elfrod, Izek dan juga Elfo, Alnik, Nio yang berada di kejauhan. Semoga kamu sentiasa sihat dan bahagia selalu bersama tugasan seharian. Dia bilang, dadi di sini sentiasa sihat dan juga merindui serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Terima kasih untuk Jalain. Juga terima kasih untuk Maini Emma di sini. Semoga tugas Nodi sampai film bagus. Dia bilang, bofot cerah sampai ke petang. Dia bilang, nah, melihat kan. Tadi pun di sini ada mendung-mendung sikit. Itulah kita mengharapkan agar cuaca baik-baik sahaja. Baiklah, 7.30 minit malam. Macam biasa, kita ada berita Sabah FM. Kita ada lagu ini, lagu daripada Ipoh Hafiz, Sampaikan Rindu.

0: Abang dah boleh masuk membina
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

kita. Hello semua, saya Arlie Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab

0: Jalur Cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Tawau 95.7 FM.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
2: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan salat fardu Isya daripada Sabah FM.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Iraq, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Al-Guswa.
1: Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut. Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Ya, bersama FM Bagus. Baru pukul 8.31 minit malam. Selamat malam untuk rakan kita di sini, Rosie William Z di Inanam. Dia bilang selamat bertugas, Nodi. Salam buat Kak B, untuk Jimmy, Arif dan juga Afrina. Dan juga semualah. Sahabat FM Bagus, dia bilang terima kasih untuk Rosie William Z. Dan juga ingin Nodi kongsikan di sini. Ini adalah Maran Ribu Petir. Hujan lebat dan juga angin kencang, okay, yang mana dijangka berlaku di kawasan pedalaman di Pantai Barat, juga berlaku di Sandakan, di Tongod dan juga Telupit, juga berlaku di Kudat, Kota Marudu, okay. Ini amaran ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang mana telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, okay. Jadi untuk kamu semua yang berada di kawasan yang Nodi sebut sebentar tadi, diharapkan agar berhati-hati, dan pastinya juga kita mengharapkan agar cuaca baik-baik sejak malam ini, dan yang mungkin terkesan dengan ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang ketika ini, diharapkan juga sentiasa berhati-hati, okay. Alright, kita ada lagu ini, lagu daripada Erika Fu, lagunya bertajuk Gula Gula. Sampai FM Bagus Pak.

Prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

bakal mencipta sejarah. Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik

0: pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Ya, bersama FM Bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. Dan sebelum pukul 8.48 minit malam. Dan kejapnya lagi 9 malam. Kita akan dapat ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Okay? Dan untuk anda semua juga boleh terus hantarkan ucapan selamat malam anda. Selamat berhujung minggu anda di nombor WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Okay? Nanti Nodi kasih baca kamu punya ucapan-ucapan. Terus saja kamu hantar-hantar. Okay? Kita ada lagu ini. Lagu daripada Nani. Lagu yang bertajuk Sang Suria. Terus dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

0: FM, satu jiwa, sejuta suarakan.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.
2: Agus Ba.

0: prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau menegaskan pertumbuhan ekonomi saja tidak mencukupi jika hasilnya gagal dinikmati golongan yang memerlukan. Setiap keputusan perlu berpaksikan kepentingan rakyat selaras dengan matlamat keadilan sosial negara.
1: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan. Semua itu mesti menjurus kepada keadilan sosial.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Anwar menjelaskan bantuan dan peruntukan perlu disalurkan mengikut keperluan sebenar, bukan secara samarata bagi merapatkan jurang pembangunan, khususnya melibatkan golongan miskin dan kawasan yang masih ketinggalan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras penting dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh oleh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk pengagihan kuasa yang berkesan dan usaha beban teras rasuah.
2: Koperasi sebenarnya dalam negara, kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah, kelakuan kuasa, berkaitan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang dipoli banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai, kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tadi pula lah.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar turut menegaskan agar tiada sebarang unsur pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan, tumpuan utama Kerajaan Madani ketika ini menjana pertumbuhan ekonomi selain menyelesaikan segala permasalahan rakyat, khususnya ketika berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. 10 juta ringgit diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM bagi memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan melalui peluang kerjaya yang lebih baik standing dengan kelayakan akademik mereka.
3: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat universiti UPNM dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, dolar lelaki didakwa atas kesalahan mencuri peralatan sukan bernilai $18,000 daripada pasukan England. Pendakwa Raya Jackson County, Melissa Johnson menegaskan dua individu tersebut boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun. Siasatan mendapati peralatan sukan berkenaan dicuri dari kenderaan ketika ia dipindahkan dari kem latihan di Florida ke Kansas City. Sementara itu, penjaga gol simpanan England, Dean Henderson mengesahkan skuadnya sudah mendapat kembali peralatan yang dicuri. Perkembangan jadual kejuaraan esok, 4 perlawanan dijadual berlangsung melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal 1 pagi, juara 2014, Jerman akan turut menentang Curaçao yang membuat penampilan sebelumnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu Gergasi AS Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi. Dalam pada itu, Curaçao bersedia untuk mencipta kejutan ke atas Jerman dalam aksi pembukaan kumpulan E. Jurulatihnya Dick Advocaat percaya skuadnya mampu mencuri mata dan akan turun beraksi tanpa sebarang tekanan dalam perlawanan yang berkenaan. Sementara itu, pengendali Jerman Julian Nagelsmann menggesa pasukannya fokus dan tidak memandang rendah dengan keupayaan Curaçao. Tegas Nagelsmann, beraksi sebagai pasukan pilihan tidak memberikan sebarang kelebihan. Sebaliknya, prestasi pemain di atas padang adalah penentu pemenang.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama Malaysia dan Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agromakanan terus diperkukuh dalam usaha meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor agromakanan. Perkara itu dipersetujui bersama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Mohd Sabu, Ngerakas Jawatan Menteri Pertanian Uzbekistan Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sebenar lawatan kerja ke negara tersebut. Datuk Sri Mohd Sabu berkata, kedua-dua negara bersetuju memperluas kerjasama dalam bidang aquakultur, pertanian digital, kecerdasan buatan dan pengurusan air secara mampan. Kedudukan negara sebagai rakan strategik yang diyakini di peringkat antarabangsa terus diperkukuh melalui hubungan diplomatik dan kestabilan politik berterusan. Keadaan itu membantu memastikan bekalan minyak dan gas negara terus mencukupi meskipun dunia berdepan krisis tenaga global yang semakin mencabar. Penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris berpandangan dasar diplomatik yang bijak dan berkecuali membolehkan negara kuasa besar menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat berpengaruh.
5: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zopri Idris. Fenomena El Nino yang sedang dipantau rapi Met Malaysia yang dijangka mempengaruhi cuaca sehingga awal tahun depan. Menurut Met Malaysia, keadaan itu berpotensi menyebabkan cuaca lebih panas dan kering khususnya sepanjang monsun barat daya yang berterusan hingga September ini. Ia berpotensi mengurangkan taburan hujan sekaligus meningkatkan risiko kekurangan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerubu. Malaysia turut menyediakan ramalan risiko kebakaran, pemantauan jerebu serta bersedia melaksanakan operasi pembedahan awan jika perlu. Gangguan perkhidmatan tren elektrik ETS antara KL Central dan JB Central kembali pulih selepas kerja baik pulih alat talian atas antara stesen Tiroi dengan Seremban berjaya diselesaikan. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB dalam kenyataan memaklumkan beberapa perkhidmatan masih mengalami kelewatan sementara ketika operasi distabilkan. Setakat petang tadi, 8 tren ETS lewat antara 25 minit hingga lebih 3 jam. Namun penumpang terjejas layak mendapat pemulangan tambang penuh bagi kelewatan melebihi 2 jam dan KTMB sedang memantau rapat bagi memastikan jadual kembali beroperasi. Beralih keluar negara, rakyat Amerika Syarikat mula menyuarakan kekecewaan susulan tekanan kos hidup yang semakin meningkat akibat perang di antara negara itu dan Iran. Ramai rakyat menuntut kerajaan segera menamatkan konflik berkenaan dan memberi tumpuan kepada pemulihan ekonomi domestik. Kenaikan harga petrol menjadi antara beban paling ketara yang terpaksa ditanggung mereka. Selain bahan api, pengguna teruk berdepan peningkatan bil utiliti dan barangan runcit.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

malam, bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa Sejuk.

satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di

Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Odisła. Odisła.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Gold Prilly dalam berita Sabah FM. Sebanyak 33,367 kes denggi direkodkan dalam negara setakat Minggu Epidemiologi ke-23, 13 Jun tahun ini. Jumlah itu menunjukkan peningkatan 20.7% berbanding 27,640 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata peningkatan itu menuntut pendekatan lebih menyeluruh dalam usaha membendung penularan penyakit tersebut, khususnya melalui perubahan tingkah laku masyarakat. Justeru pihak kementerian mengambil langkah memperkukuh program komuniti bebas denggi Combat. Ia memberi tumpuan kepada pembentukan persekitaran sihat, pemerkasaan komuniti serta penglibatan seluruh lapisan masyarakat. Jelasnya pendekatan behavioral insight digunakan bagi menggalakkan perubahan tingkah laku rakyat agar menjadikan amalan menjaga persekitaran sebagai budaya harian dan bukan hanya dilaksanakan ketika kempen atau gotong royong berkala. Sementara itu, susulan perubahan subvarian virus denggi yang kini didominasi denggi serotip 3 atau DenV3, kes denggi dalam negara dijangka terus meningkat berdasarkan unjuran semasa. Bagaimanapun, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Awam KKM, Dr. Ismuni Bohari berkata, pelbagai langkah kawalan dan pencegahan akan terus diperkukuh bagi mengekang penularan penyakit tersebut. Fokus utama kementerian ketika ini bukan sekadar menjangkakan peningkatan kes, sebaliknya memastikan penularan denggi dapat dikawal sebaik mungkin. Menurutnya, pemantauan kawalan vektor serta usaha kesedaran awam akan terus dipertingkatkan bagi memastikan peningkatan yang berlaku tidak ketara dan dikurangkan. Dalam masa sama, masyarakat turut digesa memainkan peranan aktif dalam menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes bagi mengekang penularan denggi di seluruh negara. Sabah membuktikan kejayaan mengurus alam semula jadi secara mampan menerusi pengiktirafan UNESCO terhadap Rizab Biosfera Banjaran Kroka dan Kinabatangan. Ia bukan sahaja mengangkat imej negeri di persada dunia, malah membuka peluang lebih luas kepada pembangunan pelancongan berasaskan alam semula jadi. Selain penyelidikan saintifik, pendidikan alam sekitar dan meningkatkan ekonomi komuniti setempat. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Dato' Jaffri Arifin berkata, kejayaan itu hasil kerjasama erat pelbagai pihak termasuk agensi kerajaan, institusi penyelidikan, sektor swasta, NGO dan komuniti setempat. Beliau menegaskan kerajaan negeri akan terus memperkukuh komitmen terhadap pemuliharaan alam sekitar dan pembangunan mampan. Pencapaian tersebut diharap menjadi pemangkin kepada usaha pemuliharaan yang lebih menyeluruh demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran Sabah pada masa hadapan. Hampir 200 pelajar SPM memperoleh keputusan 5A ke atas serta para pendidik diraikan pada Majlis Apresiasi Pelajar Cemerlang SPM Daerah Tambunan tahun 2025. Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah PGRS Tambunan, Dato' Victor Peter Paut berkata, majlis itu bagi menghargai kecemerlangan akademik pelajar serta mengiktiraf peranan guru dalam membimbing mereka mencapai kejayaan. Tegasnya, pendidikan merupakan kunci utama mengubah kehidupan, meningkatkan martabat dan membangunkan masyarakat berilmu serta berdaya saing. Dato' Victor ditemui media pada majlis tersebut yang berlangsung di Dewan Masyarakat Tambunan. Beliau berharap prestasi pendidikan di daerah itu akan terus meningkat bagi melahirkan lebih ramai modal insan berkualiti yang mampu menyumbang kepada pembangunan dan kesejahteraan negeri dan negara. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Session Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Haram Ma'al Hijrah memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti teluk kata lapang tak pandai duduk. Lain Indo, bukan

0: siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM dan pastinya RNR Relax Rehat di hujung minggu. Edisi hari ini hari Ahad, 14 Jun 2026. Oh, lawak tarikh hari ini. Esok lah lawak, lusa lagi lawak. Okay. Pun untuk anda semua yang mungkin ada menyambut hari jadi hari ini, selamat ulang tahun hari kelahiran anda. Semoga banyak umur, rezeki dan juga terus diberikan kesihatan dan juga gembira dan bahagia di samping keluarga tersayang. Okay? Selamat malam terakhir kita di sini. Zafira, ada bilang selamat bersiaran Udi, hadir menyapa dari Sandakan. Ada bilang selamat beristirahat buat semua pendengar Sabah FM. Bagus, bah, jom layan Sabah FM. Bagus bersama dengan Udi untuk malam ini. Dia bilang demam bola. Alamak, kalau demam bola tu dia punya ubat tu tengok bola saya lah tu kan. Jadi jangan lupa untuk anda, jangan lupa untuk muat turun RTM klik untuk anda dengarkan dan juga menonton perlawanan bola sepak sempena dengan Piala Dunia tahun ini, tahun 2026. Okey, betul-betul percuma untuk anda semua. Terlihatkan ucapan anda macam biasa di nombor WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Terus kita berhibur untuk malam ini, kita ada lagu daripada Nana Shimi, Kau Sayang Aku, Sabah FM.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Lagu daripada Persis Mimpi. Dan pasalnya sekarang pukul 10.40 minit malam. Kejap lagi 11 malam kita akan dapat ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Okay. Apapun selamat malam untuk rakan kita di sini, si Jihad Bakar, sama petugas Nodi. Selamat malam juga buat rakan-rakan Emma, Elis, Ida, Mira, Ros, Aidatul Nafisha, Aida, Pia, Pak T. Dia bilang selamat malam semua. Jom layan, relax dan rehat di Sabah FM. Terima kasih untuk Jihad Bakar. Juga selamat malam untuk Ahran di Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan. Ucapan salam berhujung minggu untuk semua pendengar setia Sabah FM. Terima kasih juga untuk Norzi tadi. Selamat malam Nudi, selamat bertugas. Selamat hujung minggu untuk semua pendengar setia Sabah FM. Bagus Pak. Dia bilang terima kasih juga rakan-rakan lain yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook Sabah FM. Macam si Julia, dia bilang selamat malam Nudi, selamat bertugas. Buat pendengar setia semua, semoga sihat dan ceria di samping keluarga tersayang. Dia bilang okey, apapun terima kasih. Terus lagi hantarkan ucapan anda, nanti Nudi kasih baca. Alright. Dan kita berhibur bersama dengan lagu ini. Lagu Cina lah boleh bahkan. Lagu daripada Nancy Kwai, Out of the Blue. Terus dengar Sabah FM. Bagus Pak.

0: Tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: sebentar lagi. Utama 11 malam.
1: Feel it. Agusma.

0: kes denggi di seluruh negara meningkat 20.7% kepada 33,367 kes setakat semalam berbanding 27,640 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peningkatan itu menuntut pendekatan lebih menyeluruh dalam usaha memendung penularan penyakit berkenaan khususnya melalui perubahan tingkah laku masyarakat.
1: Menerusi pendekatan combat kami, komuniti bebas denggi, libatan masyarakat dan telah saya tegaskan betapa mustahaknya dalam menangani penyakit-penyakit tidak bagi penyakit-penyakit. Semua yang telah saya tegaskan, denggi, malaria, depan dengan tuberkulosis dan sebagainya.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Zulkifli menegaskan kementeriannya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar pertukan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852. Tindakan penguatkuasaan akan diambil segera terhadap pihak yang tidak mematuhi pertukan undang-undang berkenaan.
1: Apabila berlaku sesuatu pelanggaran provisi atau pertukan akta, kita akan mengambil tindakan. Kalau kita lah agensinya, maka penguatkuasaan kita akan mengambil tindakan segera. Dan nantinya kalau ada yang terkait dengan KDN, polis dan sebagainya, mereka juga akan bersama-sama. Itu whole, sekali lagi, whole of government.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Empat individu termasuk seorang bayi perempuan berusia setahun maut selepas kereta dinaiki mereka dihempap sebuah trailer di kilometer 43.2 Lebuh Raya Pantai Timur LPT menghala ke Karak Bentong petang tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Bomba Pahang, mereka yang maut ialah pemandu kereta A. Halim Hassan 55 tahun, Rosita Buang 58 tahun, Nurbahyah A. Halim 26 tahun dan bayi perempuan Naila Afia Aizad. Pemandu trailer dilaporkan mengalami kecederaan dan diserahkan kepada pihak Kementerian Kesihatan untuk tindak lanjut. Sementara itu, Ketua Polis Pahang Dato' Sri Haya Othman mengesahkan pemandu trailer berkenaan dikesan mempunyai 15 rekod saman trafik. Pihaknya telah mengambil sampel darah lelaki berusia 40 tahun itu bagi tujuan analisis toksikologi. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Projek Sabah Sultan Madani Link fasa pertama yang diluluskan Kerajaan Persekutuan bakal menamatkan penantian puluhan tahun rakyat di negeri itu untuk memiliki sistem grid elektrik yang lebih stabil. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata, projek infrastruktur itu akan menghubungkan grid Pantai Barat dan Pantai Timur Sabah demi menjamin kestabilan sekuriti tenaga. Projek fasa pertama itu dijangka mengambil masa 3 tahun dan disasarkan siap sepenuhnya pada 16 September 2028. Lebih 4,000 usahawan di Selangor disasarkan mendapat manfaat menerusi program Hijrah Innovation and Growth Hub, HIG Hub, menjelang 2030. Menurut Exco Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi, ia sebagai usaha memperkasakan komuniti usahawan luar bandar melalui pendigitalan dan teknologi kecerdasan buatan.
2: Tapi kalau di luar bandar ni ada keterbatasan, sebab itu kita sediakan hub ni. Contoh usahawan yang nak buat promotion tadi boleh guna tempah, boleh guna pakai lah, ada kamera apa, live streaming pun mereka boleh buat di sini. Sekarang ni itu antara strategi ataupun kaedah pemasaran yang paling efektif lah.
0: Jelas beliau, HIG Hub merupakan transformasi baharu Hijrah Selangor daripada sekadar penyedia pembiayaan mikro kepada pemangkin pembangunan kapasiti dan teknologi usahawan. Kondominium Highland Towers di Hulu Klang akan dirobohkan sebelum akhir tahun ini selepas Mahkamah Majlis membenarkan permohonan Majlis Pembandaran Ampang Jaya MPAJ minggu lalu. Timbalan yang dipertua MPAJ Hashrul Nizam Syari berkata, keputusan mahkamah itu membolehkan struktur bangunan yang terbiar lebih 3 dekad tersebut diruntuhkan.
3: Kita akan anjurkan satu mesyuarat pengarasan dahulu melibatkan pihak yang berkaitan dengan unit-unit dalam tersebut, antaranya pihak pemilik-pemilik unit yang mewakili pihak pemaju dan juga oleh pihak insolvensi. Dan kita menyangkakan mungkin perkara ini tak mahu masih lama. Mungkin perbincangan itu dah ada sebab masing-masing dah jelas. Itulah masalah bersama untuk diaturkan dan kita dalam tahun ini juga proses perubahan itu mungkin akan berlaku.
0: Hasrul Nizam Syari. JPJ Terengganu menyita 114 kenderaan sepanjang op khas pengkuasaan warga asing Bewa yang dijalankan bermula 1 Jun hingga hari ini. Pengarahnya Muhammad Zamri Samian berkata, dalam operasi itu sebanyak 529 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Sebanyak 93 kenderaan yang disita melibatkan pemandu etnik Rohingya yang tidak mempunyai sebarang kelayakan memandu atau dokumen pemilikan kenderaan yang sah.
4: Setelah sewa, pinjam, tapi sebenarnya kadang-kadang ada di kalangan mereka ni, mereka membayar sesuatu duit kepada pemilik untuk mereka guna motosikal. Dan bila kita sita dan lelong motosikal ni, pemilik tu pula yang masuk sita lelongan kita dan beli semua motosikal ni dan jual semula. Dia jadi ekosistemnya sebegitu. Itu masalah sebenarnya, isu dia pun melibatkan orang tempatan juga. Dan insyaAllah kita akan tengok kes ni. Lebih tarik lah.
0: Muhammad Zamri Samion. Lebih 26 tan metrik ayam sejuk beku yang cuba diseludup masuk ke Malaysia menggunakan sijil halal palsu berjaya dirampas Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS menerusi penahanan sebuah lori di Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah. Komander AKPS Bukit Kayu Hitam SAC Fauzi Muhammad Yusof berkata terdapat keraguan terhadap sijil halal yang dikemukakan selepas pemeriksaan dibuat melalui sistem semakan sijil halal secara dalam talian. Jumlah keseluruhan nilai sitaan dianggarkan sebanyak RM233,320.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Empat anggota delegasi Iran berjaya memenangi rayuan terhadap penolakan visa Amerika Syarikat untuk menghadiri Piala Dunia FIFA 2026. Namun 11 lagi masih ditolak kemasukan. Menurut laporan media dipetik Sputnik Ria Novosti, Amerika sebelum ini menolak beberapa permohonan visa melibatkan staf kejurulatihan dan pentadbiran pasukan Iran. Antara yang masih ditolak termasuk Presiden Persekutuan Bola Sepak Iran serta beberapa pegawai penting pasukan. Iran dijadual memulakan kempen kumpulan G menentang New Zealand Selasa ini. Sementara itu, skuad Portugal bakal beraksi dengan memakai gelang tangan khas berwarna hijau dan merah sebagai penghormatan buat mendiang Diogo Jota. Gelang yang diserahkan Perdana Menteri Luis Montenegro itu turut mengandungi nama skuad serta inskripsi penghormatan. Penyerang Liverpool itu meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya di Spanyol pada Julai tahun lalu. Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal satu pagi, juara 2014, Jerman akan terus menentang Curaçao yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu gergasi asal Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Piala Pembangunan Seranta Triathlon Dunia 2026, pasukan triathlon negara muncul juara acara berganti-ganti campuran di Kampar Perak. Skuad Malaysia mencatat masa 1 jam 20 minit 18 saat menewaskan Rusia yang di tempat kedua, manakala Kyrgyzstan di tempat ketiga. Dalam acara berasingan, atlet muda negara Ashvin Manon dan Tijuki turut cemerlang apabila menamatkan saingan dalam kelompok 5 terbaik kategori lelaki bawah 15 tahun. Di Filipina, angka korban gempa bumi melanda kawasan luar pantai selatan Mindanao awal minggu ini meningkat kepada 61 orang, manakala 1,403 lagi cedera setakat pagi tadi. Menurut laporan Majlis Pengurusan dan Pengurangan Risiko Bencana Kebangsaan, 40 orang lagi masih hilang, manakala jumlah penduduk terjejas akibat bencana itu melebihi 720,000 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes denggi meningkat 20.7%. Empat maut termasuk bayi dalam nahas trailer DLPD. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun santunan kasih hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun majlis kesyukuran doa akhir tahun 1447 Hijrah dan doa awal tahun baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun program baby hijrah di Ward Persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas Kota Kinabalu.
2: Majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2020 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang di-Pertua Negeri Sabah.
1: Madani dihayati, ummah diberkati.

Lapan Pasukan. Satu impian untuk bergelar juara dunia.

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: juta.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: lah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, bah, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Dan pastu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus dah.
1: Adalah Radio Sabah FM. Bagus
2: Ya, Sabah FM bagus sebab terima kasih yang terus bersama kami dan sungguh 11:38 minit malam. Selamat malam untuk anda semua dan pastinya untuk anda yang baru saja bersama kami. Dan pastinya Nudi ingin kongsikanlah sedikit jadual perlawanan yang mana akan berlangsung, okey, 1 pagi ini. Anda boleh menonton secara langsung semuanya di saluran RTM di Sukan Plus, di TV OK, dan pastinya jangan lupa untuk muat turun RTM Klik untuk anda menonton secara betul-betul percuma, okey. Baiklah, 1 pagi nanti perlawanan di antara Germany akan menentang Curacao, okey. Ini merupakan perlawanan untuk kumpulan E. Manakala untuk kumpulan F di antara Netherlands dan juga Japan yang akan berlangsung pada pukul 4 pagi nanti. Manakala Ivory Coast dan juga Ecuador akan berlangsung pada pukul 7 pagi untuk kumpulan E. Dan untuk kumpulan F lagi yang seterusnya, perlawanan akan berlangsung pada pukul 10 pagi nanti esok. Yang mana Sweden akan menentang Tunisia. Okey, jadi itu adalah perlawanan ataupun jadual perlawanan untuk Piala Dunia bagi hari Isnin 15 Jun 2026. Pastikan anda terus muat turun aplikasi RTM Klik untuk anda menonton di mana juga anda berada. Kita telah daripada Melinda Dadio, Mampu Bertahan.

0: Who once again on the swivel? Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Caranya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Plizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan Sabah FM.
1: Okey, Sabah FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami dan pastinya tugas anda ini berakhir di sini. Okey, 11.48 minit malam. Terima kasih kepada kawan Udi selama pukul 6 petang tadi sampailah sekarang ini dan pastinya juga terima kasih yang telah pun menitipkan ucapan anda di Facebook, di WhatsApp. Terima kasih untuk anda semua. Okay? Dan apapun sekali lagi, jangan lupa untuk saksikan perlawanan bola sepak. Jam 1 pagi nanti, Germany akan bertemu dengan Curacao. Pastinya akan berlangsung 1 pagi nanti. Anda boleh saksikan di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Play. Di mana juga anda berada, okay? Baiklah, Nodi tinggalkan anda dengan lagu ini. Lagu daripada Jet Cetera. Lagu bertajuk Tunggu. Jumpa lagi, bye-bye dan selamat malam untuk anda semua.

Dengarkan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Pah Ngam Latu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Puasa 3V

0: Sekarang Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia.
0: Santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026.

Astronaut sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan untuk semuanya. Apa khabar? Semoga terus sehat, terus kekal ceria bersama dengan Astronaut FM sentiasa di hati. Saya Aizad Azam akan terus temani anda untuk hari baru, untuk hari ini bersama dengan Isnin 15 Jun 2026 bersama dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan untuk anda, mungkin ramai yang sekarang ini masih belum tidur menunggu untuk menyaksikan Piala Dunia 2026. Jangan lupa saksikan secara langsung juga di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK, dan juga tonton menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Sangat-sangat istimewa. Anda hanya perlu klik sahaja dan juga boleh tonton secara langsung. Semoga anda terus ceria dan juga terus kekal bersama dengan kami. Dan saya juga akan menyajikan anda dengan pelbagai lagu-lagu yang terbaik dan juga pelbagai informasi yang khas untuk anda. Okey, terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

DKI, sembang bola dunia dan suara penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi

Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Tonton 104 lawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Sorakan bermula di sini, satu bola, satu dunia, Piala Dunia 2026 hanya di RTM. Dan sedikit trivia untuk anda, di mana World Cup 2026 merupakan edisi pertama yang dihoskan tiga negara secara serentak, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga di Mexico. Jadi anda boleh saksikan ketiga-tiga negara ini bersama juga dengan perlawanan dan juga pasukan-pasukan masing-masing untuk merebut kejuaraan Piala Dunia 2026. Dan seperti biasa juga, kepada semua nak menonton secara dekat dan juga menyaksikan secara langsung perlawanan bola sepak FIFA 2026, seperti yang saya sebutkan, anda boleh terus pergi ke RTM Klik dan juga pergi ke saluran TV OK dan juga Sukan Plus. Dan anda boleh juga ikuti media sosial, kesemuanya media sosial RTM, untuk mengetahui jadual perlawanan terkini. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasab FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Ha, dan sekarang juga ramai tengah saksikan perlawanan antara Jerman dan juga pasukan Curaçao. Dan untuk minit pertama hari ini, di mana Jerman telah mendahului 1-0. Jadi untuk anda boleh saksikan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus dan juga menerusi RTM Klik. Sebenarnya percuma, senang saja, anda layari sahaja rtmklik.rtm.gov.my untuk anda menyaksikan secara langsung perlawanan antara pasukan Jerman dan juga Curaçao waktu ini. Dan seperti biasa juga, yang sedang memandu, selamat memandu, berhati-hati sedang memandu waktu ini. Kan mungkin dalam perjalanan balik daripada tempat kerja atau mungkin ada tugasan yang perlu dilaksanakan, memandu dengan cermat dan juga semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan saya akan terus temankan anda dengan selesai lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang terus saya berikan kepada anda tepat dan juga sahih. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: dengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia Chris Dayanti. Cobalah untuk setia. Setia memang susah kan, tapi sebenarnya seseorang itu perlu menjadi sesuatu yang setia. Setia kepada perhubungan, setia kepada apa sahaja, setia pada pekerjaan dan sebagainya. Itu penting sebenarnya, satu kebaikan dalam diri kita. Dan saya nak kongsi juga info kepada anda, di mana perkongsian daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, iaitu terdapat kemalangan di kilometer 1 Lebuh Raya Utara Selatan, sesulam berlakunya kemalangan di kilometer 367.5 dari arah selatan dari Sungai ke Slim River, di mana lorong kecemasan terhalang dan juga trafik perlahan. Dan berlaku juga kemalangan di sesulan di kilometer 26.4 arah selatan dari Puchong Perdana ke Puchong Jaya, di mana lorong kiri terhalang namun trafik terkawal. Jadi memandu dengan berhati-hati, awasi sebarang halangan di hadapan, dan juga didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Bagi mereka yang sedang memandu pada waktu ini, apa saja yang anda lakukan, yang sedang menonton perlawanan bola sepak antara pasukan Korosau dan juga di Jerman untuk pagi ini, saya doakan untuk anda semoga terus memberikan sokongan kepada pasukan pilihan anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

sembang bola dunia dan suara penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan. Ramalan

0: juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati, sambil-sambil tengok bola dan juga sambil-sambil berisi rehat bersama dengan keluarga ataupun menonton perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 bersama dengan rakan-rakan, sambil-sambil juga dengarkan National FM. Bagi anda juga yang berada di Jerantut, Pahang, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.5 di Johor Bahru dan juga di Singapura. Khususnya warga Singapura nak dengarkan National FM, boleh terus pergi ke frekuensi 105.7 di Kota Bahru Kelantan, 101.9, dan juga bagi berada di wilayah Sekutuan Kuala Lumpur yang dekat saja berdekatan dengan Kansapuri, boleh dengarkan juga National FM di frekuensi 88.5. Semestinya yang terbaik untuk anda. Dan seperti yang saya wawarkan juga sebelum ini, tonton, boleh tonton kesemuanya perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.
2: Tinggi, tinggi.

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan ke-6nya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuka

0: Kosong FM 7 hari Seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda yang mungkin ramai yang sekarang sedang menggunakan telefon bimbit. Jadi berhati-hati dengan panggilan skamer yang sentiasa mengganggu kita setiap masa, kira-kira pagi, petang atau malam. Tapi jangan panik, dan paling penting jangan mudah percaya. Telefon bimbit yang ada di siangan kita hari ini adalah alat kemudahan untuk kita, tapi ramai yang menggunakan untuk sesuatu perkara yang salah dan juga boleh menjadi satu perkara yang menyusahkan kita. Jadi kita jangan terjerat dengan helah licik panggilan skamer, dan ingat pihak berkuasa tidak akan sesekali meminta maklumat perbankan anda ataupun mendesak anda untuk memindahkan wang melalui telefon. Oleh itu, lindungi privasi anda. Jangan kongsikan sebarang nombor telefon, jangan kongsikan nombor kad pengenalan dan sebagainya kepada mereka yang tidak tahu dari mana asalnya, dan jadilah seorang pengguna yang bijak demi keselamatan diri serta orang yang tersayang. Dan berhati-hatilah di mana sahaja kita berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pertukaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam

0: juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus kembali bersama dengan saya Aizan Azam akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan saya nak baca ucapan daripada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini dan juga yang berada di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ita Chod. Assalamualaikum DJ Aizan. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat tengah malam. Moh layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Hadir dari Ipoh Perak. Terima kasih. Juga ada Madu Kemenyan. Selamat malam, selamat bersiaran DJ Aizan. Salam buat semua geng-geng GBH yang tengah mendengarkan Nasional FM ketika ini. Semoga terhibur semuanya bersama dengan DJ yang bertugas. Juga ada Razak Balangi, Ramlah Din. Selamat bersiaran Nasional GBH 12.6. Lagu semuanya best dan juga terbaik. Terima kasih banyak-banyak. Sahabat kita juga ada Nikmas. Selamat pagi DJ Aizan. Dan juga rakan-rakan GBH semua lapor dari Kota Baru, Kelantan. Orang Kelantan. Ada juga Princess Sue. Sahabat kita juga ada Muhammad Isamuddin. Ada ucapan ya, semoga sentiasa sihat dan juga cergas dalam menjalankan tugas berkonti siaran di Nasional FM sentiasa di hati. Saya dari Ipoh hadir bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein yang merupakan antara peminat setia Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Nida Wahida, PK Amin, Nenek Ani dan juga ramai lagi. Terima kasih kerana terus memberikan sokongan dan terus dengarkan Nasional FM 24 jam 7 hari seminggu khas untuk anda.

0: Piala Dunia.
1: Bukan bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM sentiasa di hati. Untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran radio FM pada hari ini, Isnin 15 Jun 2026. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 6 pagi, dan kawasan terlibat adalah di Mersing dan juga kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan tahunan oleh pihak TM di stesen Bukit Tinggi Johor, dan seluruh yang terlibat adalah seperti Saluran Radio Klasik di frekuensi 90.1, Nasional FM 90.9, Antara FM 92.9, IFM 89.1 dan juga Minal FM 88.3. Selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM menerusi RTM Klik dan juga My TV. Itu dia antara makluman gangguan siaran untuk anda, dan anda boleh dengarkan kami juga menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda, dan boleh saksikan juga perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran Sukan Plus, saluran TV Hockey dan juga RTM Klik. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Murphy once again on the swivel.
1: Cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi gol dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa.

0: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. وبعد. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi? Saling mendoakan kita sahabat ya. Mudah-mudahan hidup kita ini sentiasa berlimpah. Berlimpah itu pasti, tapi sentiasa kita merasakan limpahan-limpahan nikmat, kurniaan-kurniaan Allah. Jangan sampai kita terlepas dari merasakannya. Ya, persoalannya semua kita akan dapat nikmat itu. Semua Allah Ta'ala akan limpahkan rahmat keberkatan. Tapi kadang, maaf sahabat semua, kadang kita tidak perasan. Kadang kita rasa belum dapat bahwa kita limpahan rahmat nikmat dari Allah. Padahal boleh bangun pagi saja dikasih bangun oleh Allah Ta'ala pun itu sudah merupakan nikmat besar dalam hidup kita. Ya, kita bangun pagi, kita boleh pergi kerja, kita boleh segala macam. Itulah nikmat yang besar yang kadang-kadang jarang kita syukuri. Allahu Akbar. Sahabat yang mulia, kita sambung balik bicara kita tentang jalan menuju cinta hakiki. Tapi jangan lupa sahabat yang mulia, sambil-sambil dengar Sabah FM, sekilas renungan kita di Sabah FM ini, jangan lupa banyakkan salawat sama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sahabat yang dimuliakan Allah, menuju kepada cinta hakiki itu banyak. Banyak betul jalannya. Ada A, ada jalan B, ada jalan C. Banyak jalannya. Pokoknya jalannya banyak. Maka ketika kita memilih satu jalan yang kita yakini jalan itu sampai kepada Allah tanpa ada sesuatu yang menyesatkan kita dengan jalan yang benar, di perjalanan itu kan ada, biasanya ada signboard, ada tanda-tanda, papan tanda. Kalau kita yakin papan tanda itu boleh membawa kita kepada tujuan yang kita tuju, maka jangan ragu, jalanlah insyaAllah. Sama juga ketika kita dalam memilih jalan menuju kepada Allah, itu kan banyak tariknya, itu banyak ya, tariqatnya itu banyak, banyak pilihan. Tapi pilihlah mana jalan yang kita rasa sesuai, yang serasi dengan kita. Tapi ingat sahabat yang mulia, jangan pernah menafikan jalan orang lain mau menuju kepada Allah, walaupun jalan itu tidak sama dengan jalan yang kita pilih. Ternyata untuk sampai kepada Allah terlalu banyak caranya. Ada orang jalan menuju jalan, jalan menuju kepada Allah itu lewat zikirnya. Ya, dengan zikir itu menghantar dia sampai untuk ingat, untuk cinta kepada Allah. Barangkali ada orang yang bukan dengan zikir, tapi dengan bacaan Al-Quran. Dengan tilawatil Quran, siang dan malam, dia tadabur, dia, apa istilahnya, dia mengkaji, merenung, ya, mengkoreksi. Akhirnya, cara itu, dengan jalan itu, dia boleh sampai kepada cinta kepada Allah. Ada orang mungkin ada masa, dia sibuk dengan kerja, tapi pekerjaan yang dia lakukan itu, dia tidak lupa melihat kebesaran-kebesaran Allah. Ketika dia melakukan pekerjaannya di pejabat, atau di lapangan, atau di mana saja, dia yakin bahwa kudrat iradat yang mengalir dalam tubuhnya itu anugerah pinjaman Allah buat dirinya. Maka dia pun merasakan, tidak boleh melakukan ini, tidak boleh dia laksanakan ini, kalau bukan limpahan rahmat daripada Allah. Maka setiap kali dia dawam, ya, melihat af'alullah pada dirinya, perbuatan-perbuatan Allah itu menghantar dia untuk mencintai Allah, Masya Allah. Maka itu juga salah satu jalan boleh menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan saling menafikan. Silakan sahabat yang mulia, pilih jalan yang kita pilih sesuai dengan hati kita, dengan jiwa kita, ya, dengan bilang orang ngam di hati kita, silakan jalan. Tapi jangan pernah menafikan jalan orang lain. Jangan kita bilang hanya tariq kita saja yang benar, orang punya tariq itu salah. Jangan bilang kita punya highway saja yang betul, highwaynya itu tidak sampai itu bilangnya. Kita punya highway saja yang paling sampai, kitalah yang terpaling. Sahabat yang mulia, jangan begitu, ya, saling, apa bilang orang, saling meraihkan antara satu sama lain. Yang penting kita boleh sampai kepada tujuan cinta hakiki kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah sahabat yang mulia, kita sambung pada siri yang berikutnya lagi, masih bicara tentang jalan menuju cinta hakiki. Makasih sahabat, maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: أسلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.
1: Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ

0: فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
1: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya tujuh langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan.

0: mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di

0: RTM klik.rtm.go.my dan aplikasi RTM Play. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Was pagi Zoom Was pagi hingga 3 petang Santai 3 petang hingga 7 malam Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam Sandakan FM bersamamu Sandakan

0: 12 pagi. Sandakan FM bersama kamu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani dan salam pertemuan untuk anda pastinya menerusi segmen Evo 6 hingga 11 pagi.
1: Dan terima kasih kerana anda memilih siaran kami menerusi frekuensi 90.1 juga bersama langsung di RTM Klinik.
0: Ya betul, bersama-sama dengan kami untuk pagi ni di jadual anda bersama dengan Kak Nur
1: dan Didi.
0: Kalau apa khabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sempat bercakap dengan kantor dia cantik ataupun lagi cuma sama dengan warna baju, betul
1: kan? Oh ya kak, alhamdulillah. Pagi-pagi aura positif.
0: Ya, semestinya berdandan ya, berkemas untuk kesihatan, untuk diri sendiri kan Kak Nur, untuk pasangan
1: ya, untuk keterampilan dan keyakinan ya.
0: Itulah hadiah. Baiklah, dan seperti biasa untuk segmen Evo hari ini berteman kita 15 Jun 2026, bersama 29 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dua hari Kak Nur kita akan melangkah ke tahun baru Islam 1448 Hijrah kan?
1: Betul ya. Dan menerusi Evo pagi ini di jam pertama ya, 6.15 minit pagi nanti kita akan ikuti dan kongsikan info cuaca. Dan 6.30 pagi nanti berita ringkas Sabah FM akan dapat ikuti.
0: Seterusnya kita akan bawakan untuk anda pula 6.45 minit pagi nanti Laman Nurani dan juga Utama 7 pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri akan terus kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri ya. Dan untuk itu jam yang pertama kita akan kongsi juga untuk anda perkembangan semasa dan juga keputusan perlawanan tadi pagi.
1: Iya. Dan jangan ke mana-mana, kekal setia bersama kami
0: di Sandakan FM
1: bersamamu.

0: Info cuaca.
1: Info cuaca hari ini. Bersama
2: Malaysia Lor, seperti biasa kita kongsikan dahulu info cuaca untuk pagi ini. Kita mulakan dengan daerah Sandakan, Kak Lor, yang mana berkongsi ramalan cuaca yang sama dengan daerah Beluran dan juga Telupi.
3: Okey, pagi ribut petir di beberapa tempat hinggalah ke petang ya, dan sebelah malam tiada hujan.
2: Itu dia. Dan untuk daerah Tongod pula dan juga Kinda Batangan juga berkongsikan ramalan cuaca yang sama untuk hari ini. Tiada hujan untuk sebelah pagi dan petang, manakala sebelah tiada hujan untuk sebelah pagi dan malam. Dan petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 32 darjah Celsius. Dan disandarkan saja suhu hari ini 25 hingga 32 darjah Celsius. Itu info cuaca kita bawakan untuk anda
3: dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
2: Ya, jangan ubah frekuensi anda dan terus sandarkan FM
3: bersamamu.
0: Info cuaca hari ini.
1: Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersamamu.

0: Bangalore.
1: Ya,
0: seperti biasa satu pagi tadi perlawanan untuk jadual hari ini 15 Jun 2026 telah pun berlangsung.
1: Ya, betul ya. Dan kita kongsikan ya di mana Jerman bernama QR Code 71. Ya. Di mana Jerman berpesta gol membelasa QR Code 71 dalam aksi pembukaan kumpulan E Piala Dunia 2026 awal pagi tadi. Dan pastinya Felix Mecha menjaringkan gol pada minit ke-6 hasil rembatan selepas hantaran Florian Ruiz, di mana Livano Komaninsia menyamakan kedudukan pada minit ke-21 dengan percubaan jarak jauh gol pertama Curaco di Piala Dunia.
0: Itu dia.
1: Nico Schlotterbeck tanduk gol hasil sepakan penjuru Kai Havertz selesaikan penalti, di mana Musiala, Nathaniel Brown dan Nedis Undam tambah jaringan babak kedua.
0: Itu dah perlawanan yang berlangsung pada pukul 1 pagi tadi kan, Nur, ya, antara Germany dan juga Krakow dengan membenam dengan kedudukan 7-1. Jerman, pembina-pembina Jerman, pelakon-pelakon Jerman pastinya bersorak.
1: Didi memang pembina Jerman kan?
0: Bukan Jerman kan, Nur.
1: Biarlah rahsia. Ya, ujung-ujung
0: banyak lagi info-info berkenaan dengan FIFA World Cup 2026 kami kongsi untuk anda selepas ini.
1: Yes, Sandakan FM
0: bersamamu.
2: We are ready.

Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Etherikli Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Sebanyak 33,367 kes denggi direkodkan dalam negara setakat Minggu Epidemiologi ke-23, 13 Jun tahun ini. Jumlah itu menunjukkan peningkatan 20.7% berbanding 27,640 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pihak kementerian mengambil langkah memperkukuh program komuniti bebas denggi combat sebagai pendekatan lebih menyeluruh dalam usaha membendung penularan penyakit tersebut, khususnya melalui perubahan tingkah laku masyarakat.

KKM tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar peruntukan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 atau Akta 852. Tindakan penguatkuasaan akan diambil segera sekiranya terdapat pelanggaran membabitkan penjualan, promosi dan penggunaan produk merokok termasuk rokok elektronik dan vape. Menurutnya, pasukan penguatkuasa Kementerian Kesihatan sentiasa bersiap siaga, memantau dan mengambil tindakan terhadap sebarang kesalahan yang dikesan di seluruh negara.

melalui berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: terbaik menceriakan pagimu. Buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM.
1: Evo, selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan siaran Sandakan FM bersama dengan DJ Duo, Didi dan juga Kak Nur untuk pagi ini. Pastinya Kak Nur, ramai kawan kita yang bertanya berkenaan dengan bagaimana cara untuk memuat turun aplikasi RTM Klik.
2: Pastinya ya, kalau menerusi Unify ya, belilah download di mana RTM Klik. Di situ ada TBOK
1: dan juga TV Sukan ya. Yang penting kamu boleh download menerusi telefon, tablet dan juga smart TV di rumah. Menonton di rumah macam kita kan.
2: Macam Didi dah tidur meninggu. Penyokong Jerman betul.
1: Belum lagi. Tunggu ya. Baik, dan apapun hari ini 15 Jun merupakan tarikh akhir permohonan baharu rayuan dan juga kemas kini STR 2026 untuk fasa yang ketiga.
2: Okey, hari ini merupakan hari terakhir kan.
1: Betul. Dan untuk anda yang sedang memandu dalam perjalanan ke tempat kerja, Kak Nur,
2: selamat memandu ya. Semoga sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Itu doa kami sebenarnya.
1: Betul. Yang penting apa, jangan lupa untuk bahagia.
2: Bahagia.
1: Ya, sebentar lagi
2: kita akan ikuti Lama Durani terbitan Rakan Setugas Abang Syah.
1: Lain terus Sandakan FM
2: bersamamu.

0: di Siaran TV dan Radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
2: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag Penyiaran Jakit. Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam penuh keberkatan kepada semua pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, hidayah dan hati yang mampu mengenal antara kebenaran dan kebatilan. Para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan hari ini, manusia hidup di tengah dunia yang penuh dengan godaan dan maksiat. Kadangkala perkara yang salah dianggap biasa dan perkara yang benar pula dianggap pelik. Namun, di sebalik semua itu, ada satu nikmat yang sangat besar yang sering kita tidak sedari, iaitu apabila hati masih terasa bersalah ketika melakukan dosa dan masih mampu membezakan antara halal dan haram. Benarlah kata-kata hikmah ini. Ketika ada suara dari dalam dirimu yang mengatakan, ini haram, ini halal, maka bersyukurlah kepada Rabbmu kerana itu tanda hatimu masih hidup. Hati yang hidup ialah hati yang masih tersentuh dengan nasihat, masih takut kepada dosa dan masih ingin kembali kepada Allah ketika melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin mir rabbih. Maksudnya, maka apakah orang yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam lalu dia berada di atas cahaya daripada Tuhannya. Surah Az-Zumar ayat 22. Para pendengar yang dikasihi, kadangkala manusia merasa gelisah selepas melakukan dosa. Hati terasa tidak tenang, ibadah terasa berat dan jiwa terasa sempit. Sebenarnya itu bukan tanda keburukan, tetapi tanda bahawa hati masih hidup dan masih ada cahaya iman di dalamnya. Karena hati yang mati tidak lagi merasa bersalah ketika melakukan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a 'alaihin nas." Maksudnya, kebaikan itu ialah akhlak yang baik dan dosa itu ialah suatu yang bergetar dalam dadamu dan engkau tidak suka jika manusia mengetahuinya. Rawahul Muslim. Apabila hati masih berasa takut untuk berbuat dosa, itu tanda Allah masih menjaga hati kita. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun hati manusia boleh menjadi gelap jika terlalu banyak dosa dan maksiat. Sedikit demi sedikit, dosa yang dilakukan tanpa taubat akan mengeraskan hati sehingga akhirnya manusia tidak lagi merasa bersalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maksudnya, sekali-kali tidak, bahkan hati mereka telah diselubuti dosa yang mereka kerjakan. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Sebab itu, jangan abaikan suara hati yang mengajak kepada kebaikan. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika hati terasa bersalah, segeralah bertaubat. Jika hati terasa jauh, segeralah kembali kepada Allah. Jika hati terasa gelap, hidupkan ia dengan Al-Quran, zikir dan solat. Para pendengar sekalian, hati yang hidup akan sentiasa mencari Allah walaupun kadangkala tersalah langkah. Dalam hati manusia ada kekosongan yang tidak akan terisi kecuali dengan mengingati Allah. Maka jangan biarkan hati kita mati kerana terlalu mencintai dunia dan terlalu biasa dengan dosa. Jagalah hati dengan ilmu, jagalah hati dengan zikir, jagalah hati dengan taubat dan istighfar. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selagi hati masih mampu berkata, ini salah, ini dosa, ini halal, ini haram, maka jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu tandanya bahawa Allah masih memberi cahaya hidayah dalam jiwa kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan hati kita dengan iman, melembutkan jiwa kita dengan zikir, dan menjadikan kita hamba yang sentiasa takut serta berharap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: mana cucu? 019-589-5858. Sandakan FM bersamamu.
1: Messi! McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Kak Nor. Kita kembali lagi untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 pada kali ini. Tadi kita kongsi berkenaan dengan keputusan Germany dan juga Krakow. Dan untuk keputusan bagi perlawanan Netherlands dan juga Japan sudah ada, Kak Nor.
1: Nanti kita kongsikan.
0: Untuk jalan kedua. Jadi anda kena terus setia bersama-sama kami untuk pagi ini. Dan pelbagai info lagi Didi dan Kak Nor bawakan untuk anda sempena dengan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Betul ya. Di sampingnya info-info dari masa ke masa juga kami akan kongsikan bersama-sama anda, maklumlah ya. Hanya lebih kurang 2 hari lagi kita akan menyambut Tahun Baru Islam
0: 1448 Hijrah. Sebentar lagi
1: kita akan ikuti
0: utama
1: 7 pagi
0: lain terus salahkan FM
1: bersamamu.

0: Amerika Syarikat, Iran capai perjanjian damai. Elak khianat dalam kerjasama politik, atasi isu rakyat perlu jadi keutamaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan konflik Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran bersetuju memeterai perjanjian damai yang menghentikan serta-merta semua operasi ketenteraan termasuk di Lebanon. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menerusi akaun X. Majlis pemeteraan dijadual berlangsung di Geneva pada Jumaat. Lagi perkembangan mengenai Asia Barat dalam segmen Luar Negara. Semua rakan kerjasama politik perlu menjauhi sebarang unsur khianat bagi memastikan kestabilan politik dan ekonomi negara terus terpelihara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tumpuan seharusnya terarah kepada usaha menyelesaikan segala permasalahan rakyat, terutama ketika berdepan krisis bekalan global yang memerlukan semua pihak berganding bahu.
1: Kalau dalam 3-4 bulan ini tersibuk soal pilihan raya, padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi rumpu, itu saja masalah. Kalau tidak, keadaan tak apa. Maknanya kita harus tingkatkan kefahaman mengapa kerjasama dan mufakat itu penting, dan bila ada keperluan pilihan raya pada masa ini, jalan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum.
1: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia kekal dalam kedudukan kukuh dengan jumlah bekalan bahan api, makanan serta ubat-ubatan penting masih mencukupi. Menurut penasihat ekonomi Perdana Menteri Nur Hisham Hussein, ia hasil pelaksanaan langkah intervensi awal dan pengurusan krisis yang diselaraskan. Beliau yang juga Ketua Sekretariat Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Majlis Tindakan Ekonomi Negara berkata, keutamaan negara kerajaan Keutamaan segera kerajaan sejak krisis global itu bermula adalah memastikan bekalan barangan serta perkhidmatan penting tidak terjejas. Kementerian Sumber Manusia memperluas intervensi pekerjaan dan kemahiran bagi membantu pekerja kehilangan pekerjaan. Menterinya Datuk Seri R. Ramanan berkata, pelbagai inisiatif dilaksanakan berpastikan tiga fokus utama. Dengan tumpuan pertama ialah peralihan dan sokongan kerjaya menerusi platform My Future Jobs. Fokus kedua pula menerusi pelaksanaan program peningkatan kemahiran oleh Perkeso. Manakala ketiga melibatkan intervensi awal bagi sektor kritikal melalui usaha melapasi sektor yang berpotensi terjejas supaya pekerja dapat menyesuaikan diri dengan lebih cepat, manfaatkan peluang peralihan kerjaya dan memperkukuh daya saing mereka. Ini pula usaha membantu bakal pesara Angkatan Tentera Malaysia ATM. RM10 juta diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota. Jelas Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, melalui WBL, segala pengalaman dan kepakaran anggota sepanjang berkhidmat dalam ATM akan dinilai serta diiktiraf kerjasama institusi pengajian tinggi.
2: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat University UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma, dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Pemegang kad UNHCR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Kad tersebut hanya berfungsi sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh menegaskan, subsidi bersasar kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
3: Kalau kita tengok budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan guna IC. Jadi itulah cara kita, kerajaan, dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat, menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Tiada kompromi terhadap pelanggaran Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tindakan penguatkuasaan akan segera dikenakan terhadap mereka yang ingkar.
4: Apabila berlaku sesuatu pelanggaran provisi atau peruntukan akta, kita akan mengambil tindakan. Kalau kita lah agensinya, maka penguatkuasaan kita akan mengambil tindakan segera. Dan hendaknya kalau ada yang terkait dengan KDN, polis dan sebagainya, mereka juga akan bersama-sama. It's a whole of, sekali lagi, a whole of government approach.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Lebih 3 dekad selepas tragedi yang meragut 48 nyawa dan menggemparkan negara, Highland Towers akhirnya akan dirobohkan sebelum penghujung tahun ini. Ia susulan keputusan Mahkamah Majistret membenarkan permohonan Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ untuk merobohkan struktur bangunan yang terbiar sejak 1993 itu. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Yang di-Pertua MPAJ Hasrul Nizam Syar.
5: Kita akan anjurkan satu mesyuarat pelarasan dahulu melibatkan pihak yang berkaitan dengan unit-unit dalam tersebut, antaranya pihak pemilih-pemilih unit yang mewakili pemaju, yang diwakili oleh pihak pemaju dan juga oleh pihak asuransi. Dan kita menyangkakan mungkin perkara ini tak mungkin masih yang lama. Mungkin perbincangan sudah ke arah sebab masing-masing dah jelas. Itulah matlamat bersama untuk diaturkan dan kita dengan tahun ini juga proses perubahan itu.
0: Hasrul Nizam Syar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jepun bangkit dua kali daripada ketinggalan untuk mengikat Belanda dua sama dalam aksi pembukaan kumpulan F di Texas awal pagi tadi. Belanda membuka jaringan pada minit ke-51 menerusi tandukan kapten pasukan Virgil van Dijk hasil hantaran tepat rakan sepasukannya Ryan Granberg. Samurai Biru kemudian menyamakan kedudukan menerusi Kato Nakamura pada minit ke-57 selepas melepaskan rembakan rendah. Skuad Oranye kembali ke hadapan pada minit ke-64 menerusi Crescencio Somerville dengan rembatan lencong kaki kiri ke penjuru bawah gawang Jepun. Pada minit ke-88, Jepun menyamakan kedudukan menerusi Daichi Kamada hasil sepakan penjuru. Dalam perlawanan kumpulan E juara 4 kali, Jerman memulakan kempen dengan kemenangan besar apabila membelasah pendatang baru Curaçao 7-1. Kai Havertz muncul wira pasukan dengan 2 gol. Manakala Nico Schlotterberg, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Dennis Undav dan Felix Nemecha masing-masing menjadikan 1 gol. Gol tunggal Curaçao pula diperoleh menerusi Livano Comenencia. Ketika ini sedang berlangsung satu lagi perlawanan kumpulan E antara Ivory Coast dengan Ecuador di Philadelphia.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengesahkan perjanjian damai dengan Iran berjaya dicapai. Selat Hormuz akan dibuka semula pada Jumaat tanpa dikenakan tol dan Amerika Syarikat akan menarik balik dengan segera sekatan di laluan tersebut. Trump mengumumkan perkembangan terkini itu menerusi akaun Truth Social selepas Pakistan sebagai pengantara rundingan mengumumkan kedua-dua pihak telah mencapai kata sepakat. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memaklumkan beberapa siri pertemuan akan diadakan minggu ini bagi membincangkan pra-pelaksanaan yang akan menjadi asas kepada rundingan teknikal serta majlis pemeteraian rasmi. Sekurang-kurangnya 6 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, 4 maut dalam serangan udara di kem pelarian Jabalia di utara Gaza. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amerika Syarikat Iran capai perjanjian damai. Elak khianat dalam kerjasama politik, atasi isu rakyat perlu jadi keutamaan. Sekian berita yang disuting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611, Sanakan FM bersamamu.

0: 12 pagi. Salakan FM bersama Mo.
1: Ya, Salakan FM bersama Mo. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia, Madani. Terima kasih yang masih lagi terus layan FM 90.1 dan juga penstrima langsung di
2: RTM Klik. Kepada anda bertugas, selamat datang menjalankan tugas anda. Semoga tugas yang dijalankan sepanjang hari ini semuanya berjalan dengan lancar.
1: Amin, amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Itu doa-doa yang kita aminkan, semoga diangkat ke langit, enggak Nur. Kerana kita heran kan, kalau kita pergi berurusan begini, macam yang semua saya lancar kan. Rupanya doa orang tua, doa keluarga, doa kawan-kawan, merahmati dan juga mengiringi perjalanan kita. Itulah pentingnya doa tu kan.
2: Yang penting sekali kita ikhlas ya.
1: Ya betul, itu kuncinya. Dan juga jangan lupa bahagia.
2: Bahagia, ya betul.
1: Baiklah Nur, esok akan berlangsung sebuah program ini ya.
2: Di mana Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah Agama Negeri Peringkat Bahagian Sandakan bagi tahun 2026 berlangsung esok 16 Jun bermula 8.30 pagi hingga 1.30 tengah hari di Masjid Daerah Sandakan. Dan sebenarnya majlis ini merupakan aktiviti tahunan bahagian pendidikan Jahins melibatkan acara tilawah Al-Quran, hafazan Al-Quran, bercerita kisah dari Al-Quran, mahara kira'ah wal kitabah, khat dan juga nasyid. Majlis akan disempurnakan ya oleh Yang Berhormat Senator Dato' Annabel Elias Suzana Haji Perian, Ahli Dewan Negara.
1: Itu dia. Banyak lagi info akan kita kongsi untuk hari, dan sebentar lagi kita dah bawakan pengumuman untuk pemenang bagi perlawanan Netherlands dan juga Japan. Sebentar lagi, terus dia bersama-sama kami di Sandakan FM
2: bersama Bu.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam Berita Ringkas Sandakan FM. Satu aktiviti pemindahan minyak sawit mentah CPO tumpas dalam operasi pasukan polis marin PPM Sandakan dengan kerjasama Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB Cawangan Sandakan. Aktiviti tersebut dipercayai dijalankan tanpa kebenaran di Batu 32 Sandakan. PPM dalam hantaran laman Facebook menyatakan operasi yang dijalankan pukul 11.45 pagi itu berjaya mengesan kegiatan memindahkan minyak sawit mentah dan menahan 4 lelaki berusia antara 34 hingga 44 tahun termasuk 2 warga Indonesia. Program Melangkah Bersama Madani, Wanita Beriman, Wanita Bertahan di Sabah menerima sambutan menggalak

dan daripada masyarakat setempat. Ia sekaligus membuka ruang pelaksanaannya diperluas ke beberapa negara lain. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Mahkamah Rosli berkata, program itu mendekatkan perkhidmatan kerajaan kepada masyarakat khususnya golongan wanita di peringkat akar umbi. Sana akan diramalkan pagi, petang dan malam tiada hujan. Sekian berita ringkas Sanakan FM. Berita disunting Saleh Jikri. Saya Rosdi Muhammad Yusof. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: anda semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611 Sanakan FM bersamamu.

0: lagu bersama dengan Nabila Razali, Balas Baik. Apa kata pepatah, buat baik dibalas baik, buat jahat jangan sekali.
1: Ya, betul. Ya. Jadi berbuat baiklah kita, ya.
0: Ya, dan penting
1: ikhlas.
0: Sebentar lagi kita akan bawakan untuk anda
1: Menarik di Medsos.
0: Ya, terus Serakan FM
1: bersama Bu.

0: Ini
1: Ya Kanur, seperti biasa kita kongsi dulu bersama dengan pendengar-pendengar kita untuk pagi ni sebelum kita bawakan keputusan bersama dengan Netherlands dan juga Jepun. Sebentar lagi kita mulakan dengan
2: di mana Kak Nur akan kongsikan 80,000 pengunjung dijangka hadiri Hari Belia Negara peringkat Pulau Pinang, ya. Di mana 80,000 pengunjung disasarkan menghadiri sambutan Hari Belia Negara peringkat Pulau Pinang sepanjang 3 hari penganjuran, ya. Di mana program Hari Belia bertema Menggerak Belia Madani memberi manfaat langsung kepada golongan sasar melalui pelbagai inisiatif. Di mana kerjasama pelbagai jabatan dan agensi memastikan impak program serta memperkukuh agenda pembangunan belia negara. Di mana golongan belia digalakkan memanfaatkan sambutan untuk memahami dan menyertai inisiatif kerajaan bagi peluang pembelajaran dan pembangunan.
1: Itu dia, ya. Dan ini pula satu kes yang sangat membimbangkan, di mana kes denggi di seluruh negara meningkat 20.7% kepada 33,367 kes setakat semalam ataupun minggu epidemiologi 23 berbanding 27,640 kes bagi tempoh sama tahun lepas, ya. Dan seterusnya pihak KKM memperkukuhkan program komuniti bebas denggi combat untuk membentuk persekitaran sihat dan juga memperkasakan lagi komuniti. Seterusnya penglibatan masyarakat ada amat penting, ya, dalam pencegahan dan juga mengawal peningkatan kes denggi ini, serta pendekatan behavioral insight digunakan untuk jadikan amalan kebersihan dan menghapuskan lokasi pembiakan nyamuk Aedes sebagai budaya harian, dan kerjasama semua pihak diperlukan bagi mewujudkan komuniti lebih sihat dan bebas denggi, termasuklah usaha menentang penyakit berjangkit yang lain. Jadi usaha ini sebenarnya untuk kita semua, kan, Nor, ya.
2: Betul, ya.
1: Bukan terletak di bahu pihak KKM sahaja.
2: Sebenarnya ini bercakap mengenai tanggungjawab ni, ya. Jangan kita salahkan orang lain, ya. Jangan kita salahkan kerajaan, ya. Berbalik pada diri sendiri.
1: Iya, kadang-kadang kita salahkan orang lain padahal tempat pembiakan tu ada di belakang rumah kita. Contohlah,
2: betul, kan, ya, kan? Betul.
1: Itulah dia. Dan itu yang dapat kita bawakan untuk anda, apa yang menarik di medsos pagi ini.
2: Dan pastinya Didi sebentar tadi berkongsi kes denggi seluruh negara meningkat 20.7%.
1: Nur, 80,000 pengunjung dijangka hadiri Hari Belia Negara peringkat Pulau Pinang. Kita lah yang belianya, ya.
2: Ya,
1: dah lama bertukar kepada beliau.
2: Ayo, macam menyindir.
1: Lalu bersama dengan FM. Bersama
2: Menarik di Medsos hari ini. Setiap hari 7.45
3: pagi. Menarik FM bersamamu. Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.

0: suara sejuta sorakan.
1: Ya, sorak. Go!
0: Anda sorakan mogol.
1: Anda lagi lagi tinggi lagi high pitch.
0: Kau mendengar kan? Okay, ini dia keputusan terkini yang telah pun selesai ya permainan pada pukul 4 pagi tadi kan, Nor?
1: Ya, di mana Jepun mencuri tumpuan dalam kumpulan F apabila berjaya mengikat pasukan ranking ke 9 dunia Belanda dengan keputusan 2-1.
0: Seri lagi.
1: Ya. Di mana Belanda menguasai babak pertama dengan 69% penguasaan bola namun gagal menembusi benteng pertahanan Jepun, ya, di mana Virgil van Dijk membuka jaringan pada minit ke-51 menerusi tandukan tepat. Kato Nakamura menyamakan keadaan pada minit yang ke-57 dengan rembatan kencang, di mana Daichi Kamada menjadi penyelamat Jepun dengan gol penyamaan pada minit ke-89.
0: Itu dia pemain-pemain setia Jepun, ya, bersorak gembira tadi kan. Arigato gozaimasu mas. Dan nanti semasa lagi untuk FIFA World Cup 2026 bersama-sama kami di Sandakan FM.
1: Bersama
0: sebentar lagi berita Sabah FM.
2: Tak payah nak tembak.

0: Reng.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
2: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
3: Ayuh, sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

pagi ini. KKM perkukuh program Combat Bendung Penularan Penyakit Dengue. Sambutan Minggu Perpaduan Angkat Kebersamaan Masyarakat Negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zari Safia Daud dalam berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya. Sebanyak 33,367 kes denggi direkodkan dalam negara setakat Minggu Epidemiologi ke-23 13 Jun tahun ini. Jumlah itu menunjukkan peningkatan 20.7% berbanding 27,640 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peningkatan itu menuntut pendekatan lebih menyeluruh dalam usaha membendung penularan penyakit tersebut, khususnya melalui perubahan tingkah laku masyarakat. Justeru, pihak kementerian mengambil langkah memperkukuh program komuniti bebas denggi Combat. Ia memberi tumpuan kepada pembentukan persekitaran sihat, pemerkasaan komuniti serta penglibatan seluruh lapisan masyarakat. Jelasnya, pendekatan behavioral insight digunakan bagi menggalakkan perubahan tingkah laku rakyat agar menjadikan amalan menjaga persekitaran sebagai budaya harian dan bukan hanya dilaksana ketika kempen atau gotong royong berkala. Dalam perkembangan berlainan, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan KKM tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar peruntukan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam